0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: hari kita di pasto bala nembiak mayanya disediakan agar bala nembiak gratai ngeluk pokrento kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul raban nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir ulah ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemayu agi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak kita daya guna jalai kuda disediakan ke perintah ngambil komisyen ngau julu ati persatuan intelektual pribumi Sarawak tu ulah nampak nemiak ke ngemuan pengelandir ti tinggi serta ulah dikandal tengah mangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roga Jarot, Publicity Skateri, mai kita sama-sama sabar datai, nyagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan buat Dewan Serupa Guna Selangau.
1: Info Activity Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngeri bala laki ke tulang. Tulang Tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh, temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani, lu ngandai bini.
1: Nyak, kepada untung bala induk yang kebelah laki bekanya. Jadi, munyiku yako anana bersyukur kelapan agi wujud laki bangsanya cak.
0: Betul. Tang, ini salah hari dari itu cak. Dari itu hari tiga cak.
1: Hari tiga,
0: pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal hari bangsa itu cak. Tang, tanya PMK selamat belalak lalu PMK selamat mencelak ke mata. Ngagaya balap ringan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam, Dani guna cuti nanti dan ditemu.
0: Ya, ini ya. Selamat hari Sarawak, Zarito, hari Diau kita 22 hari bulan 7. Pengerami hari Sarawak di Sibu, Zarito ni cak.
1: Ya, saya punya kerja, udah temu kini sila ya ke berjalannya cak. Jumpa hari Sarawak begitu sama belakang kanya tadi bisik kanya udah berengkah, berdepah, berdebetih ya sudah berjalan. Tang saja pia, terima kasih ngagai sukuang kita semua buat program kreator pagi tu. Ba, mana Sibu Dian?
0: Ya.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luang celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya. Jadi okay, kita ya kenyangkannya bisik ngulu pengerami ba dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sarito mujur maka magang neh.
1: Nah, lalu sampai kita ke mamai tadi ba ari ngami ke nyangkuang sari-ari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak intu Sarawak.
1: Iya, nanti nak kita siapa meagi ke ngintu menua kita Sarawak. Oke, jadi ya lega ke cita ari Sarawak cak. Ya ke ari Sarawak ka topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingian hati kita. Angin tu ke sarito nak alah beli, nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bulan madah kita itu tadi nada bisi julo ati-ati bakanya banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke bergak ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua utai ke dikingin kita ya, uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati anak ati tu meda balakaban bisik tanya deh. Orang ke bisik ki bisiknya.
1: PS tu suwati nak salah ku first model le suwanya kada 3000 ja.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga ja.
0: Mahar ja. Ni dah tiap lemai namanya lesap lemah ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ga PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau ya realistik agi macam dibanding kita go PS1.
0: Ya. Ya.
1: Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi mesti kita main cak wih canggih tu cak
0: canggih
1: lama sebenarnya tu katun kebisi katun draw macam
0: dengannya tadi mah nyentuh ke abis sekolah apa nak mentu beli kenya meh dah kerja tu nak ke kamali ya
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama apa aku suka cak maka aku ini semua PS2 cak aku semua bisi hati kang ngempu RZ cak
0: RZ tau
1: dulu hati ke semua kak motosikal meli motosikal RZ udahnya tadi mayang aku bekerja belalang ke Senanjung semua cak nak muka-muka bisi ke dua cak seketul kak kini buat mimi ada lagi ya kak meli RZ tang nak buka-buka sitan ngasuk lagi si cak pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mata cak udah kan ngagai krimen sekali pernah aku kiba TZM besar lagi TZM.
0: Oh.
1: Nak muka-muka aku lu nguyang ke motor TZM-nya mainnya.
0: Oh.
1: Jadi kira ke punik me aku. Nak terbeli
0: kerja. Lalu nak ke beli RZ.
1: RZ yang tu aku tu. Nya siti motor ya ke nak nemu cak. Dikingin ke koma maca. Lapanya tren suba. Nak mana suba. Dia tu pan tren yang tanya me penanggul lah. Dia tu. Nya kalau me aku iman. Nya ngayak di ke beli RZ.
0: Ya. Lalu nak ya lu puntan tadi.
1: Tama bukan rega ya nya pamage kada tu cala banyak ukai
0: barang rare kurang.
1: Ya ukai muto dikena gi. Ya itu dah tu pada kata collection item.
0: Ya.
1: Yeah. Itu collection tu di nemu meh suka turunkan rega itu.
0: Oh, simpan aja ya. Ukai dikena nurun kerja.
1: Intinya me ke buah kemada nanti itu nanti nyema aku terbeli ke RZ lah ku frame-nya.
0: Kan kemari ni rumah. Sama tai ka frame. Okay, kita bisa julu hati atau pengingin hati bukannya Nintok ke dia tu bedau ke meli na ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: ke gede Indonesia aku memang bukai sini hau jadi tau pos ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu noi macam tang sebelahnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita ba 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Oi, oi. Ini duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
3: Nadai.
2: Bagi tu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Pagi tu 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua bala peningat kita kenal-kenal utaya ke ingin mai hati kita ngempu menggi ya atau ke memiliki
0: Laban jam ikut kita itu tadi lebih lagi maya kita ke gemiat sumpah tentu kita ini yang kadang-kadang nak bala kaban kita bisik kita yang hadai.
1: Terlebih lagi nanti keluar iklan cora datang lagi gini apa meli dan
0: ada cora gue dindang sebenarnya jauh
1: nanti ego orang meli ke kita. Okay, sama pagi kakai pendengar kita Ari Kuala Lumpur Didi Allen pagi tu ya bu bisi julu artinya nembuan CTPC ya ke bisi certification tak ke spesifikasi ya ke tinggi ya high putanya spek kalai bak PC-nya ya kang kini motor kena tadi main game. Semua game boleh makan main laban kelihatan sudah mudah orang aja bermain game. Tadi tu bisik-bisik tentang spek ya.

0: nạ đã tay đi à ok nghe upgrade kéo ule ya gặp rồi tăng nhá mày tegal ke mayua kau miman ya kebukai kau nak engkah tisi dulu melabang dulu hati kena ngadu game aja
1: tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak
0: betul tu gamers tu cak
1: abang gamer tu
0: ya ke ngak konten siapa tu wah mengapa kau gak serang sih.
1: Okey, Tita Umang peningat kita itu Rizkula pemberi kelia ingin kamu tu awi.
0: Mutu awi.
1: Ya, lain mana kena mana jenama kena. Mutu awi ko ya.
0: Aman.
1: Rino muda motosikal besar itu kan. Nanti kita itu nak beli ke mutu awi. Kau yang beli, beli beli tangnya me. Tiada dah beli mutonya. Tindu dia, Dani dia, semua dia bagi aku.
0: Ya, mai. Entah yang jemput mutu awi cak. Kena ke yang nemu awi tu dia tu kan ada mesti 4 di model motor ke bisi awi cak. Nanti pada zaman sembilu sobat awi kena motor Vulcan cak.
1: Tahu.
0: Dia tu ini kena Vulcan je dan kena Harley awi dia tu lah awi.
1: Greta.
0: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli muto punya. Kemarin dia bisa pengaruh awi itu.
1: Ya, muto awi punya nak.
0: Muto awi. Jadi tu pama muto jari ke tinggi tingginya sih muto awi megangnya. Itu akan kelihatan. Siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal awi?
1: Bersikal awi.
0: Oke, selamat pagi muka guys. Peninggal kita ya ke si kuto nya tadi Ari Mary ya utai ke dikingian kia ya nya bisi rumah ke dirimpu alain dua sidak menyana dia oke okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu miwah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sidak ya menyana dia dia tau punya kia benar-benar meh kini kita usaha dorang ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke penginginan ati tu amai cak dalam kita ke dah lepas hari apa indai kita ke dah dewasa kerja ku dah tu eh siapa orang ngai bisi rumah ke limpu
1: betul
0: hanya kira nya ukai tau pernah kita ukai julak tipohnya utai ke tau daripada ke wajib bisi badunya milenium ke dia tu tanya
1: keperluan nah.
0: Keperluan tanya sebut harga rumah cak dalam masa 5 tahun puh pemadi udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega cak
1: ya sigak mar mar rega rumah ni tu
0: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua ku rumah
1: oh
0: kadang-kadang kemudian orang ngepost ba apa nama tanya eh kestinya mudah dok com cak orang jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemu tangga yang pun rega apa
1: mancit.
0: Ya, berpikir 2-3 kali. Kalau mana benda rumahnya nyawa kali bolang kau cak.
1: Ya.
0: Tanah mau kebuah emar tanah.
1: Mm-hmm.
0: Rumahnya ya emar cak. Tanah no dua nyanya kemai emar.
1: Ya. Ini sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu tahun tu mulah lagi jerki karena bisi peluang mengi rumah di rimpu meh.
0: Oh, takutnya tadi ini nemu tadi ke apply yang lama tu kita boleh bantu ke rumah prima tak rumah yang kecil sedia ke baskim yang sudah disedia ke perintah itu cak kami sampai ke pemujur peminta kita mega
1: okay, alat
0: rumah
1: Dominic untur peninggal kita itu utai saya mati ko ke ya kat beli ya ianya rumah enggak rumah dari sebilik bilik dia lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3
0: tas smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak lepas nama ke buah cak smartphone tu utai ya ke pemadu nyamai turun rega
1: ya lepas bansur model siti lagi murah lagi siti tu nak
0: ya ma jadi yang kita ya kebesi ingin pengingin hati kau beli smartphone tu senang aja sabar anda beli maya ya keluar entah beli meh pemudah ya celap rega ya segi lebih dari setengah kadang-kadang harganya jauh nurun sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu jadi berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh dah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF-R1 nah, dia tu sebenarnya uliah kena Honda EA5 jadi majak mengharap dulu dia adalah uliah upgrade ngagai Yamaha YZF-R1
1: wow. Medan Melis Jawan bagi tu mana ke? So pagi bala kaban bala serakup Indo, bala Indo ko ya. Utai ke kat Dimpu nya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai. Pai maya yang gempu kini ko ya.
0: Sebut bawa utai ke aksesori ke nya cak. Dia tanya utai nya mayuan tentang ya ke pirak ama maya originalnya.
1: Originalnya.
0: Nya pedih gigantang. Sehingga ya ke ketua orang Ali Ari Aluminium nya tadi mayuan mesra ga dijual orang dia. Tentang ya ke originalnya saya ku dini nak nungguli aku penyenian nemu cak. Lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bahkan sementiang deh indonya deh. Ya ke agi punya kita dia tu penyenian tu nya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya bahasa bah mengo.
1: Iya. Nya tadi mah pama berterga ya.
0: Nanya buat aku kadangnya berniang kari aku beli cak tu mana aku beli reset.
1: Balas sudah kengumpul tu collector item tu namanya. Kini kita buat tradisional ga?
0: Tradisionalnya atau pada kita pakaian asal kita
1: ini. Oh, asal kita ini. Sesuai asal di sini. Pula aku nak untuk jadi peranggul di segi Rindo kotanya. Teman Rindo benda yang nanti the tusun kita lebih lihat.
0: Nah, mama. Ntar aku kalah belum yang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai katanya ke original siapa nggak gak cah.
1: Nah, muka aku cah.
0: Tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu. Nah, tadi kan itu sih siapa orang tukang agaknya. Jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita. Kok aku tadi hari pasti aku bawa tete cici.
1: Kau mesti masih ada lah.
0: Mesti aku masih.
1: Sumpah kau deh buas kuai.
0: Mesti ya cak nanti aku masih ke diri. Jadi cak mesti kau buas aku masihnya. Jadi hari pasti aku sih aku nyangka utanya di gagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau kebangsa kita iban.
1: Enggak amat gini.
0: Hari seginya bab pengawa betukang ke logam, betukang ke piraknya cak. Bedau kalau kita bisi pada ke siapa kita iban. Expert atau kemudian ke pakar bang kerja pengawanya. Tentang ketebal lagi ya ke temu aku utanya mayo di gaga bangsa kediau ngembuan ba tapi tasik menu sabah dia cak. Hanya di situ kebaya nyangkanya arinya asal tanya kita ya beli tanya lalu di asimilasi nyadi utai kita ya aku beda teori aku
1: teori dia
0: nah, teori aku enggak bus kayak aku kediri ti salah kayak kami dua.
1: Okay, ini cerita tesis ni cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh lagi limpang ke bukai. Lagu dari Wings kena merindang peningah kita tadi ya ke ingin ke
0: Mutawi.
1: Mutawi ya cak.
0: Mutawi ya.
1: Short form ya.
0: Lelah Jepun yang brand Mutawi.
1: Terus mulai kami Peronda Jaket Biru.
0: Dua pagi Wai.

0: lagu bangsa kita eh.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: cerita pasal barang ya ke dikingin hati kita tang nyentuh ke dia tu pan alu nadai utainya
1: bukan nadai alu bedau sebedau
0: bedau ya. Sebedau
1: okey jadi ya sama pagi ngagai apa ninga ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Henry Jawan ke jadi utai ke dikingin hati nya kak bisi rumah bat tanah keripu lalu sepianya bisi telaga alai mandi udiman lalu nanti oleh bisi pakiang ia ke luas ngamai ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balak kabantang datai ke detau nya sebenarnya dikingin dalam mati ya laban dak oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai nya kan enggak rumah deh cak
0: nanti aku cak enggak rumah dengan gagak aku dia enggak teh bukai ga
1: oh bukai teh bukai ya kedampiah kagak ada cak kelipan rumah
0: teh bukai ka di gagak aku
2: rumah sab
0: atau namanya nanti runiang orang bisnis kan muka rumah sab deh cak dia kena
1: oh ya ya ya ya
0: at least school kurang-kurang ya nak kita ambil nadai kita boleh ya namanya rolling model ya deh modal ya
1: nambah ke nambah misi aman nanti bakal kucang bisi tanah sebidang pesai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku udah cak pakai yang berbayar
0: untung mana bisa nantinya ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak
1: ya marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu, aku ngajar Mimin deh. Dia marketing dia ni buat madah ke mundur yang dak. Tiga-tiga di kontroversi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontroversi contoh deh. Pada dia nya upah ni siapa-siapa anak ketempu kayak kemet deh cak. Asup jalan ih tuyul ke deh. Mesti orang mana tak ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggang gaya. Idea Junedi ya ke pagi tu ya setahun tu benar mesti target kamu lihat kayak gini fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kenangan kau sawit ya
0: nama aja
1: pila nama nu pila aja
0: duit pintu ya
1: itu pintu I single cap
0: single cap
1: pintu itu kenangan kau sawit nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit bukan berkira tentang kadang-kadang burni yang ke saya juga udah berjual kunyah kudu yang banyak nyawa ke putuh banyak tambah harga minyak orang tambah dia tu cak ini mesti kota diesel tu yang ke kamar gitu tambah cak
0: ya harap boleh capai meh dulu artinya tahun tu ni
1: ya
0: betul tu kini awak sawit nak boleh
1: nanti boleh hanya aku beri tip si te ngamik di mujur bapak-mama tu udah di ngumpul-ngumpul sawit ni pun terlalu terus ngumpul sawit sepiak daging dalam mana tu capai
0: Nanti betul ni cah. Okey, nampak saya kita dah tiba pukujuang 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kejulah komen pagi tu. Mayo kamarnya tan alah baca kita magang lah.
0: Okey, selamat diau kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu apa sampai ke megak ya perambu kadetur kita jerumba pemisi tu tadi mujur pecalai kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.
1: Bye bye.

0: Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Suhui mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: Bimbang FM pasti di hati. Radio pilihan anda, Bimbang FM pasti di hati. Hati kita ni, Bimbang FM pasti di hati.
1: Lima FM, pasti di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan juga selamat Hari Sarawak kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Hari ini, Rabu 22 Julai 2026 Masihi, bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah bertemankan. And sehingga pukul 12 tengah hari, pastinya sajian hiburan untuk anda, pilihan lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian info-info semasa. Selamat pagi kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini mendengarkan. Semoga semuanya ceria, sehat di samping apa jua yang anda lakukan, okay? Dan apapun kepada anda, teruskan ke setiap anda mendengarkan di frekuensi 104.9 MHz pasti di hati. Dan juga menerusi penstriman langsung RTM Klik dan yang tengah menyaksikan and juga di media sosial Facebook Limbang FM secara live pada pagi ini. Jom dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Jin Bara dengan lagunya Farhana Putri, Bumi Kenyalang. Teruskan kekau mendengarkan Geng Sambat, adio kita ni pasti di hati.

Jambi, cintaku sampai Uganda. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini Rabu 22 Julai 2026. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati, dan insyaAllah juga di jam yang pertama ini Anne akan siarkan perutusan khas Hari Sarawak daripada Tuan Yang Terutama Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Seketika nanti dengarkan dulu lagu daripada Crystal X dan Azlan, The Typewriter, Rock Kulusi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, pasti hati.
1: Baik, walau di mana jua anda berada pada waktu ini mendengarkan Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak dan sebagai panduan kita bersama 9.55 minit pagi, tepat jam 10 pagi. Kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi. Dan untuk jam yang kedua ini nanti, info ekspresi bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM sehingga pukul 11 pagi. Dengarkan lagu daripada Afiq Sazwan dengan lagunya Mendayung Rindu.

0: Bimbang FM pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dicangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk, manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita tersebut, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: cuaca baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan juga seperti biasa pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, dan pastikan anda terus setia bersiaran bersama kami.

0: Sekarang sudah pun 10.16 minit pagi. Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi T di So FM.
0: Selamat pagi N. Apa khabar N?
1: Alhamdulillah, saya sihat pagi Tok T. Macam ni dengan T di Sia?
0: Saya alhamdulillah sihat juga pagi tu N. Sama Air Sarawak.
1: Oh, selamat Air Sarawak juga.
0: Hari ini sambutan Air Sarawak ya.
1: Oh, betul.
0: Kita sambutan. Walaupun suara saya ni ada agak kata orang tak bergemar nak N.
1: Oh, bergemar.
0: Bergemar. Okay. Suara saya dengar suara saya ni sekarang ni bergemar. Tapi kita teruskan juga pertemuan kita dalam Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan kita nak tahu keadaan cuaca di Limbang pada pagi tu N.
1: Okey, keadaan cuaca di Limbang pada hari tu T cerah. Alhamdulillah cuaca okey hari tu.
0: Okey, alhamdulillah. Kita rasa hari tu semua kuasan cuacanya cerah. Ya, kita doakan sebenarnya dengan Air Sarawak pada hari tu nak yang kita sambut di Sibu, di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu.
1: Betul, dengan tema pada tahun tu T, Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai.
0: Itulah temanya ya. Baik, and nampaknya pada hari ini mungkin banyak info ataupun aktiviti yang akan and kongsikan bersama.
1: Okay.
0: Dan sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan and untuk kita pagi ni.
1: Okey, baik, sebenarnya hari Sarawak tu T, kita mungkin juga ada yang tengah bertugas macam kita juga tengah bertugas. Ada juga yang tengah bercuti sebenarnya hari Sarawak. Jadi kita nak hiburkan pendengar kita dengan lagu daripada Andy Bernardi, Cuti Dulu Bro. Okey, kita dengarkan bersama.

0: Mayan.
1: Baik, cuti dulu bro. Lagu daripada Andy Bernardi kepada anda yang sedang bercuti pada pagi tu. Itulah semestinya hari Sarawak.
2: Ya, betul. Jadi luangkan masa yang terbaik pada hari tu. Gunakan sebaik-baik cuti pada hari tu nak Eno. Lainlah macam kita dua tu bekerja
1: kita
2: nak Eno.
1: Bekerja. Senang. Lepas tu kita bagi hati.
2: InsyaAllah. Esok saya bercuti.
1: Esok bercuti yo.
2: Baik, En. Kita tu pun dah pukul 10.21 bilik pagi dan kita rasa nak dengarlah apakah agaknya info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih T, dan saya nak kongsikan beberapa info ataupun aktiviti yang berlangsung. Dan untuk aktiviti yang berlangsung pada hari itu, hari Rabu 22 Julai, iaitu program Youth Creative and E-Sport Mini Carnival 2026 anjuran PBB Belia N79 Bukit Kota yang tengah berlangsung bertempat di Dewan Kemas Limbang bermula pagi tadi sehinggalah 1 petang. Dan antara aktiviti yang sedang berlangsung pada hari itu, antaranya ada pertandingan melukis kategori belia 16 tahun hingga 28 tahun. Dan selain daripada pertandingan doodle kategori terbuka, pameran mini seni dan demonstrasi resin art, pertandingan mewarna kategori kanak-kanak 4 hingga 6 tahun, dan juga pertandingan e-sport mini Tekken 8. Dan juga akan diadakan pada sebelah petang untuk gelak majlis penutupan dan penyampaian hadiah, penyampaian sijil penghargaan. Baik, itu antara aktiviti yang diadakan di Dewan Kemas Limbang sempena program Youth Creative and E-Sport Mini Carnival 2026 yang sedang berlangsung pada ketika itu. Okey, dan seterusnya juga untuk info yang kedua, Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Julai bermula 8 pagi hingga 1 petang. Bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang. Dan untuk Expo Pendidikan Yayasan Sarawak tu bermula pada 10 pagi akan diadakan taklimat dan juga program kesedaran pendidikan FTES dan sesi Q&A Majlis Perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak, ucapan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Limbang dan juga ucapan perasmian tetamu kehormat dan sekali penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025, lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu antara aktiviti yang diadakan gelak pada 25 Julai, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang bagi tahun 2026. Itu dah perkongsian kita tadi untuk awal tu, satu dan dua info yang kita kongsikan pada pagi tu.
2: Ya, merupakan mukadimah info kita pagi tu.
1: Pengenalan kita dulu.
2: Pengenalan dulu. Dan pastinya lepas tu banyak lagi info yang akan dikongsikan.
1: Betul.
2: Dan juga aktiviti yang berlangsung di Limbang nak Eno. Jadi sebelum kita bersama dengan En lagi, kita nak berhibur dulu dan kita tenangkan diri kita dulu tu.
1: Tenangkan jiwa kita.
2: Kita dengar lagu daripada Mas Irayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Kita dengarkan.
1: Okay.

0: Ok, ya tadi En, lagu untuk kita segar-segarkan diri kita pagi tu nak En, dengan irama yang agak kata orang tak boleh membuat badan kita bergerak-gerak, bergoyang-goyang sebenarnya.
1: Memang rancak lagu itu.
0: Ada yang berada di rumah waktu tu nak En, mungkin setidaknya sedang ngemas rumah, dan ada yang dah
1: tengah
0: mula
1: memasak.
0: Jadi bila kita siarkan lagu yang mungkin dapat menghiburkan lah setidaknya yang berada di rumah waktu tu nak, mungkin sibuk-sibuk asyiklah rasa ya, kata orang tak lelah ya, tak letih ya waktu menguruskan rumah nak,
1: yang tengah menyapu rumah, yang tengah betul membakar sampah, yang tengah memasak di dapur.
0: Bukannya aja En, ada yang baru je terbangun, baru terbangun. Nah, bila dengar
1: kata dengar orang lagu itu lalu
0: semangat lalu semangat lalu segar. Tapi ya, sebagai hiburan kita pagi tu nak, dalam pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM, dan kita nak tahu lagi lah apakah agaknya info ataupun aktiviti yang nak En sampaikan untuk pusingan kedua tu. Silakan.
1: Okey, baik, teruskan lagi dengan aktiviti kita pada pagi tu tim Rusi Ekspresi. Dan program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang, bagi penduduk Limbang dan kawasan sekitar, anda semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawakku Sayang di Pasar Tani Limbang yang akan diadakan pada hari Ahad tu, 26 Julai bermula 8 pagi, bertempat di Pasar Tani Limbang. Dan pelbagai aktiviti menanti anda, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang combo yang berharga RM10 sahaja. Ya, menariknya ti. Saya suka sebenarnya ti untuk program-program macam tu.
0: Betul. Sebab harganya berlainan.
1: Sebab harganya berlainan, harganya berpatutan, murah.
0: Murah.
1: Walaupun
0: lebih-lebih lagi yang yang combo tu.
1: Walaupunnya terhad kadang-kadang, tapi harganya memang berpatutan. Dan seterusnya jualan. Okey ti.
0: Ya.
1: Dan seterusnya ti, untuk tadi jualan combo, dan seterusnya ada jualan manok, yang berharga RM11 jak sekilo.
0: Murah ya.
1: Murah, memang murah ti. Okey, dan seterusnya jualan telur ayam untuk grade B RM14 satu tray, dan juga untuk kategori ataupun grade C RM13 je satu tray. Dan untuk jualan beras RM29 sekampit. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk anda datang memeriahkan lagi jualan agro Sarawakku Sayang peringkat Limbang tu yang akan diadakan kelak 26 Julai bertempat di Pasar Tani Limbang. Macam Tis sendiri pernah pergi Limbang, tapi pernah pergi ke Pasar Tani sih? Di Limbang tu
0: Pernah
1: pergi
0: sebenarnya nak pergi, saya bukan nak cari apa, nak cari ikan tahai aja.
1: Ikan tahai. Memang ada ti. Macam-macam ada ikan tahai, ikan apa tu, banyak lagi lah, ikan liking ada jual.
0: Bukan ni aja di Pasar Tani di sini, macam-macam dijual sebenarnya. Sebenarnya menarik perhatian waktu kami orang berada di sini. Cuma kami si dapat nak beli banyak lah.
1: Faham.
0: Faham. Bila balik kena timbang.
1: Jadi susah.
0: Agak susah lah. Tapi memang bila kita nanggai teringin nak apa kata orang nak beli semua, tapi si dapat nak beli semua.
1: Yang paling best yang, masa Pasar Tani tu sebenarnya si kisah lah, di Limbang kah, di Kuching kah, di mana-mana tempat, kalau ada musim buah, musim buah-buahan yang memang meriah lah.
0: Meriah serta dengan harganya yang murah waktu ya. Sebab banyak nak, bila banyak ini akan murah lah harga waktu ya lah di Pasar Tani nak, ataupun di Pasar Tamu. Tapi kami suka nangga di Limbang sebab kita nya agak berlainan sikit lah kalau dibandingkan di Kuching tu nak, mungkin di tempat-tempat lain pun sih sama. Apa kita kata orang dijual sih ada berlainan sikit.
1: Betul.
0: Produk-produk di sini yang menarik lah.

0: yang apa nama teh, ada yang pedas, ada yang original, semuanya ada di sini.
1: Ialah keunikan kita berada di Sarawak tu. Kita pergi ke Kuching, di Miri, di Sibu, di Seri Aman, di Seri K. Memang ada perbezaannya. Kita boleh bandingkan dari segi jualan yang si ada di Limbang, si ada di Kuching, ada di Seri Aman.
0: Nah, ia merupakan oleh-oleh sebenarnya.
1: Oleh-oleh kita.
0: Oleh-oleh kita nak kita bawa ke Kuching.
1: Okay, ya baik. Itu cerita pasal program Jualan Agro Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan pada 26 Julai itu. Kelak dan seterusnya Tok T yang akan diadakan pada awal bulan Ogos, 1 Ogos, iaitu program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat bahagian Limbang, dan banyak juga aktiviti yang akan diadakan kelak dari 6 pagi hingga 12 tengah hari. Antaranya ada Gugok Run 15 km, seterusnya Gugok Fun Run 5 km, senam aerobik komuniti, pertandingan aerobikton, saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan juga bas gigi bergerak, derma darah, John Rahmah, pameran rakan strategik dan pameran interaktif. Itu antara aktiviti yang dijalankan dari 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Cabutan bertuah menanti anda. Baik itu program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang 2026 untuk makluman bersama.
0: Dan sebelum ya nak Eno, kami nak tanya apa Gugok Run.
1: Apa
0: maksudnya Gugok Run?
1: Baik, Gugok Run tu sebenarnya tinya dalam bahasanya get up, get out, get going. Ya sebenarnya ya singkatannya aja.
0: Singkatan aja. Ingat tak gugok ya teknya terjatuh.
1: Oh, mungkin kita bahasa Sarawak tu gugok tu jatuh ti.
0: Ya tergugok. Nah, jadi terfikir juga apa gugok run tu. Rupanya ringkasan, ringkasan aja. Tapi menarik sekali. Ya, menarik sekali aktiviti ya. Okey. Ya, antara aktiviti yang juga berlangsung di Limbang nak Eno.
1: Betul.
0: Dan selepas ini nanti ada lagi aktiviti yang dah disampaikan N. Dan kita rasa N dah pun sediakan sebuah lagu untuk menghiburkan kita juga waktu tu.
1: Okey T. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya tu T, lagu gandingan Fia Julia dan Lukman Faiz yang bertajuk Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Jom kita dengarkan.

0: Baik, lagu daripada Fia Julia dan Lukman Faiz, kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Ya, lagu yang diberi nafas baharu.
0: Betul.
1: Ya. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Kata orang lagu ya, bila diberi nafas baru, ia agak kata orang lebih lagi petik menghiburkan kita.
0: Betul.
1: Dengan sedikit kata lagunya yang begitu menarik sebenarnya. Eno?
0: Ya, betul.
1: Baik, sekarang dah pun pukul 10.41 minit pagi dan pastinya itu merupakan info yang terakhir daripada N untuk aktiviti. Silakan.
0: Okey, baik. Dan untuk info yang seterusnya, Tok T, Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang yang berlangsung pada penghujung bulan Julai itu, 31 Julai hingga 2 Ogos, bertempat di Kampung Noran, Limbang. Dan Pesta Makan Tahun merupakan perayaan ikonik masyarakat Kedayaan yang bertujuan untuk memperkukuh perpaduan dan mempamerkan warisan budaya. Ia sering menarik ribuan pengunjung dari kawasan sekitar, terutama negara jiran kita, Brunei Darussalam. Dan antara aktiviti yang akan diadakan antaranya untuk Malam Ba'iyoh, pertandingan Alai Kapur, pertandingan Alai Bangis, dan persembahan kebudayaan. Dan seterusnya akan diadakan juga untuk Malam Kebudayaan Kelak, 1 Ogos, pertandingan Kepala Kapur, pertandingan Kepala Bangis, persembahan kebudayaan, dan majlis perasmian persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, simbolik perasmian anugerah keluarga contoh, cabutan bertuah dan jamuan makan tahun, demo makanan tradisi, pertandingan junjung Kedayaan. Itu antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari, 31 Julai hinggalah 2 Ogos, bertempat di Kampung Noran, Limbang. Itu yang akan diadakan selama 3 hari, bermula 31 hingga 2 Ogos. Dan saya nak kongsikan juga, T, harinya T ada bertanya kan pasal junjung Kedayaan. Yang mana junjung Kedayaan itu merupakan sebenarnya rumah ataupun pondok T. Pondok tradisional masyarakat Kedayaan yang biasanya diperbuat daripada bahan semula jadi, antaranya kayu hutan, dan untuk tiangnya buluh ataupun kulit kayu, untuk dinding ya gelak, dan daun nipah ataupun daun rombia akan diadakan, dijadikan atap. Ya, sebenarnya T.
1: Oh ya, sebenarnya maksudnya junjung Kedayaan ya.
0: Junjung Kedayaan.
1: Jadi kita fahamlah apa maksudnya ya. Bukan kami ajak nak Eno. Mungkin orang di luar ya pun tahu apa apa agaknya junjung Kedayaan tu. Tanya-tanya telah dijelaskan oleh N tadi ia maksudnya.
0: Tapi ia pondok. Dipertandingkan gelak T.
1: Dia pertandingkan.
0: Jadi kita boleh saksikanlah waktu tu sidaya tengah bersiap untuk apa mencantikkan lagi junjung Kedayaannya.
1: Nya macam perarakan ke N?
0: Hanya sih, nya di siajak di, tapi kita di akan dapat nanggalah apa yang akan dipamerkan kelak di dalamnya. Mungkin ada makanan tradisi, pakaian-pakaian yang akan dipamerkan dalamnya.
1: Dinilai dari sialah.
0: Dinilai dari siati. Ya, maksudnya junjung Kedayaan.
1: Ya, maksudnya junjung Kedayaan. Jadi kita fahamlah. Ni tahu kelak pada masa akan datang, kebetulan berada di Limbang, boleh menyaksikan. Betul. Boleh nanggam macam ni rupanya junjung Kedayaan ya. Kita boleh masuk juga nanggar nak Eno.
0: Bila membayangkan tu si si bestie, tapi boleh nanggar depan mata bawa best.
1: Betul, ya lete. Sambil dia membayangkan ajak dolok lah.
0: Membayangkan dolok.
1: Sampai saya nak om. Jadi bila dah sampai saya, kita dah dapat dalam fikiran kita apa yang terdapat di dalam ya. Jadi kita nak tengok depan-depan mata kita nak, you know.
0: Betul.
1: Tradisi sidak kaum Kedayaan yang jarang kita lihat sebenarnya.
0: Kena walaupun datang
1: kita, walaupun kita berada di negeri yang sama, juga kita dapat nanggar keseluruhannya.
0: Betul.
1: Jadi yang berminat boleh datanglah untuk menyaksikan sendiri nak Eno. Dan seterusnya En.
0: Okey, dan seterusnya Tok T, Pesta Lumpur Berbuak 2026 yang akan diadakan kelak, yang itu akan berlangsung pada bulan Ogos kelak T, 8 dan 9 Ogos, bertempat di Kampung Meritam, Limbang. dan banyak aktiviti yang diadakan. Antaranya ada berbuat warrior untuk kategori lelaki, tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter dan permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuak, bola tampar, lumpur berbuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, rentas desa mewarna kategori kanak-kanak, tadika dan juga pertandingan mewarna kategori dewasa. Baik, itu antara aktiviti yang akan diadakan selama 2 hari Pesta Lumpur Berbuak 2026 yang akan diadakan 8 dan 9 Ogos bertempat di Kampung Meritam, Limbang. Banyak aktiviti yang akan berlangsung tu sebenarnya.
1: Ya, betul. Banyak aktiviti yang berlangsung di Limbang, atau utamanya aktiviti-aktiviti yang kata orang unik sekali.
0: Betul.
1: Kita tak hanya membayangkan, belum lagi nanggar nak. Macam ni rupanya Pesta Lumpur Berbuak tu.
0: Aha, semestinya ada lumpur ti.
1: Ada lumpur. Bila ada nama lumpur, pastinya ada lumpur.
0: Pasti ada lumpur.
1: Jadi kita belum dapat membayangkan lah macam ni rupanya. Nak nanggar, pergi sia, bawa tahu apa maksudnya. Betul. Pesta Lumpur Berbuak ya nak eno.
0: Datanglah ke Limbang.
1: InsyaAllah ada yang mungkin dalam perjalanan kelak bolehlah berkunjung ke Limbang ya, untuk menyaksikan sendiri Pesta Tok Nak Eno.
0: Betul.
1: Baik, ada lagi nak dikongsikan En?
0: Rasanya setakat ya dulu, kita simpan dulu aktiviti-aktiviti yang akan datang
1: ya, betul,
0: untuk kongsian kita pada minggu depan.
1: InsyaAllah. Baik, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita Nak Eno, kita nak dengar lagu daripada Alif Fikir dengan lagunya Biarkan.

0: ya tadi end lagu Alifik biarkan kubiarkan kubiarkan irama berbicara. Kita faham
1: irama
0: maksudnya
1: berbicara.
0: Irama berbicara. Si katanya teh si perlu dipaksa, si perlu dirayu, si perlu dipujuk. Biarkan. Biarkan maksudnya.
1: Biarkan aja.
0: Kelaknya akan tenang.
1: Faham kelak.
0: Dia akan faham juga akhirnya. Baik. Gini itu sudah pukul 10.53 minit pagi kan. Dan pastinya rakan-rakan FB kita si sabar lagi nak dengar komen-komen sidaknya. Jadi kita nak bacalah komen yang telah pun dihantar kepada kita nak kan. Jadi kita persilakan kan untuk bacakan.
1: Okey. Baik. Selamat pagi pada Syarifah ni Pasat Akil. Assalamualaikum DJ bertugas di Surah FM dan DJ 5 FM.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat hari Sarawak katanya buat kita dua. Apa khabar kita dua katanya?
0: Alhamdulillah kami buat sentiasa sihat.
1: Sebuyo panas cuacanya katanya ekspresi warni hari anda buat semua sahabat Sarawak FM. Ucapan selamat menyambut hari Sarawak buat semua dan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je, lagu untuk kita dua. Suka dengar kelakar katanya. Kita dua kelakar katanya. Cantik kita dua bagi tu.
0: Masya Allah. Terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang cantiknya di JT. Okey, terima kasih Syarifah Hanifah. Dan seterusnya Amran Saili. Selamat ekspresi warna hari anda, Sarawak FM semuanya, kawan-kawan. Dan selamat menyambut hari Sarawak semuanya, ya kawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya, ya kekawan.
0: Harap semua kekawan yang ada anak Aino.
1: Harap semuanya mendengar pagi tu.
0: Ya, baik. Dan sebenarnya kita terima emoji daripada BFBH atau NA.
1: Ada emojinya tiga.
0: Campur bunga ya.
1: Enam
0: ada 6
1: kuntum bunga.
0: Jadi kita dua kongsi lah tiga-tiga nak
1: Tiga-tiga, boleh.
0: Jadi belum dapat beat dengan pendengar lah. Kita dua dulu kongsi ya.
1: Kita dulu.
0: Kita dua dulu. Ya. Baik, sebenarnya kita bacakan daripada Salmah Maruf. Assalamualaikum. Kesalam. Selamat pagi buat DJT. Semoga sentiasa sihat selalu. Dan juga selamat hari Sarawak juga katanya. Cuaca di Oyah Muka Sarawak pagi tu alhamdulillah panas terik katanya. Semoga Allah pun mudahkan urusan kita semua dengan baik-baik saja. Dan selamat pagi buat semua warga Senau. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari DJ T.
1: Minta ada lagu dari DJ.
0: Kita ada sediakan lagu dalam playlist kita nak Eno. InsyaAllah kita akan sediakan lagu untuk menghiburkan semua pendengar kita.
1: Okay.
0: Baik, dan seterusnya daripada Sadiah Jidiah. Ada juga.
1: Ada emoji tu.
0: Ada lagi tiga kuntum
1: tambah
0: bunga.
1: Tambah lagi ti, 9.
0: Betul. Jadi kita akan kumpul-kumpulkan bunga ya nak Eno. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan dari biah-biah tu, Assalamualaikum DJ T So FM, DJ N. Bukan Din, DJ N, Limbang FM. Selamat tugas untuk DJ berdua. Selamat hari Sarawak buat semualah. Dan salam ceria buat sahabat-sahabat FB. Serta pendengar So FM di Limbang FM. Dipindahkan segala urusan. Terima kasih terbaik katanya.
1: Terima kasih.
0: Ada juga bunga tepi sikit.
1: Ada bunga sekuntum
0: bunga ros. Baik, and seterusnya.
1: Okey, seterusnya Mas Naloso. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas DJ T, DJN 5 FM. Dan semoga kita dua sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan.
0: Amin.
1: Di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju makmur. Kami sayang Sarawak. Terima kasih DJ. Ada bapa emoji tu, 6 emoji. Emoji love situ.
0: Banyak ya siang.
1: Okey, seterusnya Hajrah B. Assalamualaikum dan buat DJ T, DJ N 5 FM. Selamat pagi. Selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Cuaca panas pagi tu. Gik minum molah mi sup pagi tu. Siada ke sini-sini di rumah aja. Buat semua selamat bermasak dan selamat bercuti. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih kembali Hajrah B.
0: Mm-hmm. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sadiah Jidiah tadi nyambik bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T, Selamat FM dan juga DJ N Limbang FM. Selamat pagi. Selamat tugas dan salam ekspresi warnai hari anda. Salam tujuh safar. Sibuk padus 48 Hijrah. Selamat hari Sarawak buat kita dua DJ katanya sama-sama.
1: Ya, selamat hari Sarawak
0: buat,
1: dua.
0: Semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua selamat beristirahat di hari cuti. Semoga sehat ceria selalu. Amin. Katanya, terima kasih DJ kita dua katanya. Banyak emojinya. Ada emoji tu. Ada bunga. Ada cukup penuh. Cukup penuh. Dan seterusnya pada Nora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Dan juga DJ N. TN Limbang. Selamat tugas. Semoga kita dua sehat selalu. Amin. Selamat akhir Sarawak buat kita dua. Dan salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM. Sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Dan kita rasa untuk CGGN bacakan untuk yang tak akhir ya. Masa tak mencukupi.
1: Kelak hati bacakan lagi. Okey, satu ya Ramli. Assalamualaikum DJ T, Surah FM dan DJ N. Waalaikumsalam, selamat tugas. Selamat pagi di Info Ekspresi. Warni hari anda. Salam tujuh safar. Panas di Bandar Migi katanya, apa khabar kita dua? Dan selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Baik, terima kasih Sabtu ya Ramli. Yang merupakan untuk hari itu kita selepas tu kita akan sambung lagi. DJ T akan baca lagi,
0: InsyaAllah. Dan kata-kata daripada Anne sebelum kita mengakhiri.
1: Okey, baik, apapun, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan Info Ekspresi. Apapun, selamat menyambut hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi Anne pada minggu-minggu yang akan datang. Dan juga terima kasih kerana menceriakan pagi hari Sarawak hari itu nak Anne. Betul. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye, kita dengar lagu Nama Yang Tersimpan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: bersama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Selamat.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum kembali mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga, jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini Rabu 22 Julai 2026 Masihi bersama 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan 5 FM pada waktu ini. Mungkin juga ada yang tengah memandu dalam kenderaan ke mana hala tuju anda, and doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya nak bacakan komen daripada Double Line K Baja. Katanya, Assalamualaikum, selamat berkonti. Waalaikumsalam. Selamat Hari Sarawak, selamat bercuti bagi yang bercuti, dan juga selamat bertugas bagi yang bertugas pagi ni. Layan je. Dan katanya lagi, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan seterusnya daripada Nurul Ain, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Hari Sarawak, selamat tugas DJ, dan salam sehat jua katanya. Terima kasih Nurul Ain yang hantarkan komen melalui Facebook Limbang FM. Baik, beri mendengarkan lagu daripada kumpulan Mega, Nina Karina. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Nidaul Islam,
0: perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
0: hashtag penyiaran jakim.

Waktu asar 3.52 petang. Waktu maghrib 6.38 petang. Waktu isyak 7.52 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.03 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.16 pagi. Baik, demikian tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Rabu 7 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Baik, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Dan sudah pun pukul 11.52 minit pagi. Sampai di sini dulu kita bersama untuk pertemuan hari ini, Rabu 22 Julai 2026. Dan tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Datuk Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat.

Dua muda dan Jo, dua muda papu kena nak luk dengar tahun papu bang Jo sini. Jo telu 22 Jo bulan tuduk lak 2026. Anun bala kena nak bang Jo sini. Jadi, tapi muda dan Jo, kau nak mung tahu, ia apa mainan kena nak temantinan. Dengar apa pulih dan Jo, radio tahu bang muda dan Jo, Jo sini. WRJ Grace pulih malam ngakam. Rat pukul 12 macam pukul telu pulih dan Jo ni apa. Dua dan Jo kakaman kena nak, kau tahu lung dalam kakaman. Bang muda dan Jo, Jo sini. Jadi, kau tahu luk tu dah rehat. Bang Jo sini, dok tu dah dok rehat. Jadi, kuan luka una driving nan dalan alun-alun dok lawe maliowi tau kereta merapat na tau mejing su ulak tau dengan selamat. Idi anun pada aktiviti luk ruan tau dalan bang Jo sini radio tau merapat amungna miak ruan tau dalan dengan do. Do mana Jo patajupat pa dengan radio tau.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani dan Corang Kawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Kali ke kenanak budi cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuir beken idi ngekak kalai budi cyber.

Mawang dia tahun raya Jos Sarawak bang Jos ini kena ke Luk Ninga ready do cuti do rehat kuan tahu Luk cuti bang Jos ini di mo siapa Jos ini yang nak cuti umum ataupun public holiday kuan tahu bang bawang tahu Sarawak ngejo Jos ini tahun raya Jos Sarawak di lamun-lamun aktiviti Luk ruan ngedalan do ya bang kampung do pernah ya bang persatu tuan do pandak ia bang dominasi gereja di do pandak ia bang anu-anu pertubuhan di daerah-daerah marin-manin tahun dalam rotan aktiviti ngeraya Jos Sarawak betul Jos ini Jos cuti umum di tahun mia ke pad-pad ngedalan aktiviti tau inan tau ngerawe di pandak ngeraga rotan Jos Sarawak ini kena kalung ni ngeraya di siapa ngeraya Jos Sarawak kuan lak 2026 dengan tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai Inok Musat Bang Sibu Bang Lak ini ya di acara kemuncakna inok dengan lamud-lamud aktiviti Luk ngerwid niat di siapa aktiviti-aktiviti ini mepad gudang Luk badan siran Ratnan agensi-agensi Lungala Bebat Carnival Ratnan Pasui persembahan kebudayaan di aktiviti kecergasan. Jadi aktiviti kecergasan ini Luk tutuna ya ina tetanan United Work. Luk ngerapu melarat nan puluh ribu buruh. Luk nangala bebat ya di program Zumba, di panak konsert rakyat, panak inatur. Di program ini kena naga Luk ningar inatur dari dataran Tun Tuanku Haji Bujang Bang Sibu. Di bakal datanina program kerohanian di panak perpaduan datan lamun-lamun pupu Bang Sarawak panak dinalan bang daerah tau manin-manin. Di tunggu limbang sebulan kena naga Luk ningar siapa tebubun kesyukuran pekatung Raya Jos Sarawak pada dinalan dari gereja St. Mark Anglican Alimbang. Ini ini kena naga Luk ningar arang aktiviti Luk dinalan pekatu dengan ngeraya Jos Sarawak. Ini dok Jos Sarawak wana mau ngomong tau pada jumulun bang tinudo Luk do udang do rurum segulai sejalai pelebawang tau Sarawak petaju maju edipana makmur petaju pan-pan dengan radio tau.

Ini mah kerana akan luk ningar tajuna tahunnya ratan aktiviti luk ruan ngadalan bang bulan ini luk tutuna tunge limbang. Ye na bang udung bulan ini napa talu pelajar jobulan tudu majing dua jobulan walu tunge limbang dari kampung Nauran Limbang. Siapa pesta makan tahun kedayan Limbang 2026 aruan ngadalan kinyo talu ajo ya. Idi ngimun rata talu pelajar jobulan tudu ina ida miaka ngatur ratnan lamun-lamun aktiviti idi luk tatananda malam ba iu. Malam ba iu ina yana pamalam ya aktiviti luk ruang dalan yana pertandingan alai kapu, pertandingan alai bangis, persembahan ratnan jemputan idinan persembahan kebudayaan. Ina ratnan aktiviti malam ba iu. Telu pelajar jobulan tuduk ina. Idi ajar luk kedua ya ina ajar jobulan walu. Idi pamalam da ina malam kebudayaan. Idi bang malam kebudayaan ini ida mea katu ratnan pertandingan mepad gudang pertandingan kepala kapu, pertandingan kepala bangis, idi persembahan kebudayaan, idi persembahan artis jemputan. Selepas ini kena nak luk ningar banget jo luk katalu makan dua jo bulan walu. Siapa jo sini yang na majlis perasmian na pekatu dengan pesta makan tahun kedayan Limbang 2026. Idi aktiviti luk ron dengan dalan bang jo sini yang na ratnan pertandingan junjung kedayan simbolik perasmian. Idi persembahan kebudayaan dimo ratnan rot kuit. Idi Nijul Ratan Anugerah Keluarga Contoh, cabutan bertua, akan pemung atau jamuan makan tahun, di demo masakan atau makanan tradisi. Jadi, pekatu Ratan ini kena ke luk ni ngertau lun mula tetangga nama Jing, amek ku pesta makan tahun dari kampung Nauran. Ngimun rata telu pelajar jobulan tuduk ini udung bulan ini majing dua jobulan walu ini apa. Nah tau mau lepan ya jo sina ye ina jo luka litap ina ngeraya jo ataupun pesta makan tahun masyarakat kedayan Limbang. Jadi kalerungan lamun-lamun aktiviti luka ngerwin niat luk miak ruandangan dalan bang ajo pesta makan tahun kuan laki ni ya. Jadi tau miak ratna niar ratna do tagana kebudayaan masyarakat kedayan Limbang. Do pun ada jo kuan namung tau. Terima kasih pad padengan radio tau. Pada jumpa padengan radio tau kena ke luk ningar. Ya apa mainan tau. Do mun ada jo kuan kena nak temantinan.

Wi Randy Acang William dan malah do ngeraya Aco Sarawak. Rapatku peletau do rurum dengan arang seburuh luk beken pad bawang tau lutap bang tinudo luk do meceng merukad.

Buhay. Buhay, buhay. Sorry, ako mo yun. Duan po nga bang mo yun na.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: adui. Anu nanun kerja mo yu dengan taman ni upai. Tila mo yu muda doang ka ku kak buat ni tadni. Takutat mayat luna tadni ke. Kok dik. Muda. Napa na pabala kedua anak ngemung kak buat-buat na bang para ni pai.
1: Inna paya sabanam manguda ni ya. Napa coriak na dan na mila malu.
0: Mila pulang malu kudang borek mi dia. Ya mo ajoni magait mudan. Empat makung bang dua ukap-ukap na. Nilo uruk sasut madawa tukong na inandang ay taror.
1: Anon katawat kedua tukong. Dinaik kara bororam tukong dari-dari pipag payam. Nada na mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawa tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam danggi di man.
1: Na ko macam-macam saban. Na lukmet ni ruan ngilo. Na petulu na kitab tukung na pam. Kudang burik midi pam. Magaliti ya.
0: Baya kagut dia. Ba katambirang purik moso ni ladman.
3: Ha, ngecakwi na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing, ate.

Dok mun dadajo, dok mun papu baru kena nak luk ningar atau papu bang jam luk kedua. Apa boleh dajo radio atau jo seni jo telu 22 jo bulan tudu lak 2026. Radio tau meretabi do ajo Sarawak. Kuana mau omong tau, ya apa ya pepena inan tau anak-anak Sarawak. Luka ningar apu pilih dajo radio tau bang karabini. Do ajo Sarawak, Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Edita jona taunya ratna na siar tinu dajo kuan bebat limbang bang jo seni. Lukilap tau ratau pis meteorologi Malaysia. Luk ngegalak, papuli dah jurnin apa, mudan, ini melalambang, tudak-tudak suinan. Ini napa dah jam, napa malam, tinodoh jodoh. Selabak ina, kuana suhu bang bepat limbang, bang jo sini, ginalak suhu maksimum, telu pelopat darjah Celsius. Selabak ina, kena nak ke luk ninger, siar tinodoh jo, bang bepat nanap, mayak tengah bepat raya Sarawak, bepat nanap, meribut kereta 0.5 majingan jamita di bui mabui mepalid rata selatan barat daya kinawar puluk majing 20 km sejam. Edi kurang ratnan tindua joy di bangang panan abdu namudan edi ina ratnan siar tinudo jo bang abak nanap meyak tahu abak raya Sarawak. Di merapat siar di panak galak ratnan Trinoda Joy ini miaka mangun kukuyut kuan tau luk tutuna kuan kenanak temantinan luk ngedalan aktiviti tau papuli da Joy ini napa malam napa de jam panak ya di Trinoda Joy kuan neba jo apat 20 telu jo bulan tuduk gina lak do ini namudan ini kuan pekak neba ya. Di pembelah ratnana pekang neba, Joselia jod cuti, anak-anak tahu pernah cuti sekolah, ini tahu lu kerja bang upis-upis perita, dok pernah upis pribet, atau swasta pernah cuti, pengatung rai Jos Sarawak. Ini nak lupan, ini nasi kelupan neba jod sekolah. Neba anak-anak tahu lu mau berdamai sekolah, neba tahu pernah peteju ngedalan ke kementau kerja kurang pekan. Dok pun dadajo, terima kasih pada dengan Radio Tau.

Aktiviti luar ruangan dalam dia aktiviti ini ialah aktiviti sehat. Siapa program ini ialah paling upis kesihatan bebat limbang luka mengatur aja program larian Google ialah get up get out get going. Jadi siapa program ini ialah berkaitan dengan kempen jelajah agenda nasional Malaysia Sehat ANMS tetak bebat limbang Kuala 2026 ini. Jadi program ini kena ke Lugninger mia ke ruang imun rasmi ratnan resident bebat limbang yana Tuan Haji Unus bin Tambi. Jadi bang ajosinan apa lamun-lamun aktiviti lu ke ruang dengan dalan. Jadi siapa aktiviti ini mia ke nguit natau lun mula yana masyarakat padban ngala pebat bang program ini tau macam ula-ula ya. Jadi tau nyarat dan aktiviti luar ruang dengan dalan bang aja bulan walu 2026 ini maka nak jo 6 ya jo 6 aja bulan walu dari Dewan Suara Limbang aktiviti dan imun pukul 6 pekak majing mapengah munadajo pukul 6 pekak ya. Jadi tahun year aktiviti luar ruang dengan dalan bang program larian Gugog ini GUGOG ya. Luka ringkasan ratnan get up get out get going. Jadi program luar ruang dengan dalan atau aktiviti luar ruang dengan dalan ianya mempada gudang Gugog Run 15 km, Gugog Fun Run 5 km, senam aerobik community, pertandingan aerobiton, saringan kecergasan in body, di konsultasi wellness on wheels, di aktiviti My Champion KKM, ini yana kesukarelawan KKM, di inan periksa kesihatan, inan luk badan siran atau pameran gigi, bas gigi bergerak, di inan kempen meredara, inan pasui rahmah, di luk badan siran ratnan rakan strategik, di luk badan siran ratnan interaktif. Ini aktiviti luk ruang ngedalan pekatu dengan jelajah agenda nasional Malaysia Sehat tetak bebat limbang 2026 dari Dewan Suara Limbang ngimun pukul 6 pekak aja bulan walu lak 2026 aja 6. Jadi merapat kena nak teman-teman mia kangala bebat bang program ini siapa lamun-lamun aktiviti luar ruang ngadalan dari Dewan Suara Limbang aja bulan walu lak 2026 aja 6 dari Dewan Suara pukul 6 pekak aja sedaya. Di tahun nyer bang ruangan komen live Facebook 5FM bang pun ada join ni. Terima kasih kuan kena nak tahu Daily Noel luk dek kucing. Terima kasih pad-pad dengan tahu dopli da jo kuan namung pupu-pupu tahu ya apa pernah inan tahu manid-manid Tuhan Yesus memberkati. Maya radio tahu orang gawak ratu ngek kucing lutep mo bang niat kebelana. Jadi ya mare tabi do ajo Sarawak kuan amung tau. Jadi Tuhan ngeperwan. Jadi nah luka inayud kena nak tau Daily Noel ratai kucing. Terima kasih kena nak tau luka di paringan tau bang muna da joini. Luk dengar ratau lembaba online. Do pandak luk dengar ratau lembaba RTM klik bang muna da joini. Pada jumpa paringan radio tau. Calvinus meriruh darak-darak.

Gala lemaba media Ratan Mula lun sinaluk lemaba online. Ngado burumu Ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon Ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur MyCard. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

20 dajo kena nak look ningar di bang pukul 20 dajo ni napa taitan ku pad pada ningar salin berita bang balatau sebulang. Di info tata juna ya ina ratna na pesta lumpur bebuak 2026. Jadi pesta lumpur bebuak Limbang 2026 ya ke ruang ngatur dari kampung Meritam Limbang iaitu nan kawasan lumpur bebuak ngimun rat walu di liwak jo bulan walu iaitu makan jo 6 ide jo minggu ya walu di liwak jo bulan walu. Jadi acara ataupun aktiviti lukar wanda ngatur bang dua jo ini iaitu road. Jadi road lukar wanda ngatur mepad gudang bebuak warrior kuan kategori delai tarik tali tiga penjuru kategori delai melastik puluk lima meter kategori delai jadi melastik puluk meter kategori decur. Road look Rwandata ialah permainan kaki tiga, pertandingan luncur terjauh. Sini baramai, sisa lud. Jadi menad alat ialah memanjat dinding, climbing wall. Jadi road look ke walu ialah reka cipta lumpur bebuak. Mudut anun panak look dukan dalah, amat syarat dah. Maya anu dia look litap dah ruan mudut makai tanak salit tanak salit ni ya. Jadi road lubakan ya ina bola tampar lumpur berbuak dua buror bangsa tim jadi pertandingan petong terbuka pengaina inan gubahan bunga hidup inan rentas desa kategori delai di decur mewarna kuan anak-anak tadika di mewarna dewasa. Ina puluk pat acara luk penga ina de ngelis atau ngeletap bang acara pesta lumpur bebuak Limbang 2026 ini. Jadi tahun nak lupan siapa pesta lumpur bebuak karuan ngatur dari lumpur bebuak Kampung Meritam Limbang bang walu idi liwat jo bulan walu ia ina makan jo 6 idi jo minggu. Jadi kuan tau luknata pernah luknata nejing dari lumpur bebuak Kampung Meritam ini ini kerabna inan tau amek niar ratnan aktiviti idi panak tinudung su lumpur bebuak ini ya. Suluk ngarwin niat atau miak marot bang buri atau miak selusuk bang buri ya. Dua benda ada jok kau namung tau. Terima kasih pada dengan radio tau. Ini nani tau luka kiped lemah bang apu tau bang jam luka dua bang puluh lima jojo sini nani anak kampung Jimmy Palikat pada jok pada dengan radio tau. Jadi pengen ni tau itan ku pada dengar berita.

20 dajo yang dikancing salin berita lukilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Premier mutu rakyat keraga semangat ajo Sarawak. Borneo inan potensi nguasa pasaran halal serantau. Akan bintulu atu hak Sarawak petaju ruan ngeraban. Berita satajuna. Tanggal 22 jo bulan tudu bahkan mo inan ngerawe sejarah. Ia mo ia jatuh semangat rakyat Sarawak luk lutap sebulang niat ngehormat arang sebur dilobakan pad-pad ukang inan kejing kemajuan Kuan Bawang ini. Patulu ratanina Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mutu pale rakyat pad-pad ngerawe ratnan ekang Sarawak inan nepat kerebatun luk patapin ratnan do rurum do udang edimulun dengan mawang. Ia nama laku dan ina bang kirim balahas ejo Sarawak lemabah Facebook Sarawakku. Ia namalah Perintah Sarawak Komited inan ngetransformasi bawang ini bangun ku ejo wilayah maju dengan hasil lapan luk medita lemabah ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, tubuh model insan yang diatur kekeman luk cakap. Ia menu dengan tua niat ini kekempat badat dan emung bebat, Sarawak miak petajung kejing kejayaan, miak mangun ko je wilayah luk maju, merukat ini ngalap hasil luk medita. Borneo inan potensi miak mangun ku hub utama pasaran halal serantau lembabah kekempatan Malaysia, Indonesia di Brunei. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala siar patun pasaran negara pelengit luk inan potensi raya miak nguit bawang ini nguasa pasaran global bangker batun. Nekini luluk makai ngkejing aja pertelu populasi dunia rantau Asia lungerapu ASEAN, China, di India, luk ni nak pasaran luk melun realistik, di strategik miak ruan nubu, di ngeranat. Kudang negara-negara bang Borneo, miak ngulun ekosistem halal luk kondusif, ia bahkan mo miak mesut pasaran negara Islam, ia pernah miak mesut pasaran negara bahkan Islam. Ia nama laku lainnya kerap timun rasmi Borneo International Halal Showcase, bihas bang Kuching, pulida jonalem. Bang adatina lele 500 delegasi rat bang negara di luar negara nejing di bang kerap lumepad ia panak nangimun buku pelan pembangunan industri halal Sarawak 2026 mejing 2030. Dok rurum rakyat di usaha ngutap hak-hak Sarawak Bang Janik Malaysia 1260 talu MA63 patut peteju ruan ngeraben inan ngeletep kerebatun bawang ini peteju meraben kuan rakyat Sarawak sebulang. Tara Premier Dato' Amar Awang Sekuat Baru, Tara Premier Dato' Amar Douglas Ugambas temala, ejo Sarawak bekenmu inan ngerawe lemu berdatan sejarah, ia pernah inan mereingat kuan ani generasi patun, generasi patut pad-pad mabe tanggungjawab inan neped idi ngaju Sarawak pele petaju do udeng idi perurum rukad-rukad. Anang ngelibal status akan bawang, akan bintulu, ratku akan persekutuan ambek ku akan bawang, ia ina ja anang penting bang usai nan ngeraben otonomi idi hak Sarawak. Bahkan tanina Sarawak bang kerabini inan nanti dodo luk meraben ngejaku lamud-lamud anang luk nakajing ngerapu pengiktirafan maun keje wilayah berpendapatan tinggi ratku bank dunia idi kikit hasil bawang lemaba lamud-lamud industri. Ia nama laku dan ina bang kirim balahas Pekatung Raya Jo Sarawak 2026.

Ngeraya Jo Sarawak atau Raban Rum Idi Terawih Patun Usaha Peteju Inan Ngeraban Tubu Pembangunan Bawang ini. Tara Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian namala ngeraya ini patut Tuan Amung Rakyat ngeraya namili yapa-yapa mu'inanda dok pana iluar bawang ngejegu ia atu jati diri edipian padban ngeraga Sarawak ngejegu ida anak Sarawak. Ia nama lakon ini bangkirin bala Jo Sarawak 2026 edi padpad mutu nalun mula pelepad pad ngeraya Jo ina dengan ngelap bebat bang anun-anun acara edi aktiviti lukruan ngedalan su inan de manin-manin. Kebelana tanggal 22 Jo bulan tudu, ia ina Jo penting lu patu truan ngerawe. Ngejeku ia Jo luk nengegalak anang edi pelan kerbatun Sarawak ina nepada Jo bawang luk maju edi inklusi. Ia ninggalak sekolah baru ulu berita, Premier Mutu Rakyat ngeraga semangat Ajo Sarawak. Borneo dan potensi nguasa pasaran halal serantau. Akan bintulu atu hak Sarawak Peteju Ruan Ngeraban. Majin ini salin berita, majin ini berita miak peningaran baru majin nebah. Dopli dajo di tabi Malaysia Madani.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani dan Corang Kawan,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: 20 dan cua dong papu baru kena ke luk ningar tau papu bang jam luka kipad. Apa boleh dah jo radio tau bang boleh majo jo sini. Ajo telu 22 jo bulan tuduk lak 2026. Tapi ajo Sarawak kuan among-among tau Sarawak maju makmur segulai sejalai. Terima kasih pada pandangan Radio Tau. Yapa-yapa mainan kena nak teman-teman dengar apa pilih dajo Radio Tau bang pilih majo jos ini. Tau pada pandanganku WRJ Grace pilih malu ngakam rat pun apa taina mejing bang jam luka kipad ini ya. Jadi tau pian kongsi ratnan aktiviti luka ruan ngedalan ya ina siapa lemaba Facebook Miri FM luka ngegalak ratnan Nakap Bakat Emas Bintang Baram Regata 2026. Jadi, tahu kali kerana kalian dengar siapa Baram Regata ngimun rata 20 telujo bulan ini. Jadi, siapa bang telujo aktiviti naruan ngadalan dari Marudi ya. Jadi, siapa ratnana program ini kerana kalian dengar inan aktiviti luk ruan dengan dalan mempad gudang pentas hiburan di pertandingan Menani Bintang Baram Regata 2026. Jadi siapa ngekelak kuantau luk pian ngalap bebat bang pertandingan Menani Bintang Baram Regata 2026 ini siapa uji bakat atau audition mia ke ruan ngatur bang 23 jo bulan tuduk yang nebat jopat ngimun pukul 8 pekak mejing pukul 12:30 munadajo dari Dewan Suara Baram. Jadi kuan separuh akhir kuan separuh akhir siapa uji bakat kuan separuh akhir 23 jo bulan tuduk 23 jo bulan tuduk yang nebat pukul 7 malam. Pukul tuduk malam dari dataran Marudi. Jadi kuan final dan tetap ke kita dah tahu peringkat akhir siapa idam ya ke bertanding bang pertandingan nyanyian Bintang Baram Regata 2026 ini makan 24 jo bulan tuduk jo 5 pukul tuduk malam dari dataran Marudi. Jadi siapa idam pejani ratnan prize na yaina usin idi panak trophy eksklusif luk miak pimaran kuan lunuk menang. Idi ini kena nak luk dengar ratnan pertandingan nyanyian Bintang Baram Regata 2026. Idi lokasi di panak jadual uji bakat tetak separuh akhir idi panak akhir ataupun final luk ruan ngedalan dari Marudi ya. Jadi ngegalak kuantau ratnan program ini apa katu dengan pesta ataupun Baram Regata 2026. Dok boleh dah jo pad-padengan Radio Tau.

Terima kasih kerana akan luk ningar di Ngegelak Kuantau Pesta Makanan Kuching 2026. Ngimun Rata Josini iaitu 22 jabulan tudu Mejing 16 jabulan walu. Puluh enam jabulan walu. Jadi siapa pesta akan atau pesta makanan kucing ya, dek kucing. Pesta makanan kucing 2026 arwan ngatur kinyo 26 jo lele 30 jo sebulan ya. Jadi 26 jo. Siapa mayak galak Ratna nebebat ngatur tarak ataupun kinyo ngatur ratnan pesta makanan ini ye ina aja pesta makanan luk abud yo abud kadang lah bang sejarah bang sejarah ngatur ratnan pesta makanan. Jadi lokasi suinan pesta makanan kucing 2026 luk imun ratana aja sini Mejing 16 bulan walun apa na ia ina dai dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ya. Siapa pesta makanan ini anid ajo di yerwan ngatur anid ajo ngimun rat pukul 5 pulih ajo mejing pukul 10 jam malam. Ngimun rat pukul 5 pulih ajo mejing pukul 10 jam malam. Ina ratnan program ataupun pesta pesta Bang Sarawak pesta makanan kucing 2026 ngimun Rata Jos ini mejing 16 bulan walun apa dari dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ani dejo rat pukul 50 dejo mejing pukul 10 jam malam. Jadi program lu kurang ini kerana lu dengar je program lu ke Wing Rawe Pelabado ngejuku karablun mejing luk tutun kucing yang bandar raya suulak lun rat bang bawang tau dok penak rat luar bawang rat luar negara luk mejing amek pelawe amek dengan urusan kerja amek dengan urusan bisnes amek dengan urusan sekolah edi urusan segala urusan luk ruan ngatur edi kelirungan pesta makanan luk udang ini memudahkan ngesenang ya ngesenang urusan tau mek nakap ratnan akan luk tutun na taulun mejing tau rata limbang rata lawas rata piri kurang ini rata Sabah rata Indonesia wow mejing ambek dek kucing atau mek nakap akan kalerungan bang pesta makanan kurang ini mula akan-akan tradisi akan-akan rata luar negara akan-akan labur-labur akan lah rata putana ini Rwanda ngegalak di penar pisuan da bang pesta makanan. Di Kuantau lun luk mali kerana ke luk ningar karab pesta makanan gudang ini do ia yapo pana do ia bang kawasan tau sepulang do pana iluk dai kucing ini tau perlu mali o. Tahun nyeratnan tahap kebersihan, tahun nyeratnan cara penampilan, cara bungkusan tangan ya. Jadi tahun nyeratnan penyediaan. Berapa dan ini ratnan akan ini tak ya? Lai ratan tahun nyer lemulun luk matahari di pana amasu ratan akan ini tak ya. Ina perlu tu ngejaku akan ini 8 tahun tujuh kanan ngejaku ya pengamalakan. Melio ratan among luk merapu ratan kesihatan. Do pulih dah jo kau namung tahu. Terima kasih pada pandangan radio tahu. Kena nak luk ningar petaju aningar apu pulih dah jo. Lembak apu pulih dah jo tahu. Bang munda dah jo sini. Ya apa nak suinan tahu. Terima kasih pada pandangan radio tahu.

Dok mapapu kuan among tau. Ngadanku Joy Palung, penolong pegawai perubatan Rat Office Kesehatan Bepat Limban. Merepot among tau bang tinudo lukdo. Wipian mala do aco Sarawak kuan among tau. Sarawak maju makmur bang Malaysia. Tuhan ngeperwan Sarawak, Tuhan ngeperwan among tau.

Ini mungkin anda akan look dengar siapa nak kini pukul 2.45 minit Pulih Dajo. Pukul 2.45 minit Pulih Dajo. Dia bang pukul talun apa tau petad Ratnana siaran tau. Kuana Jo sini. Ia nak pukul talun Pulih Dajo tau kipa dapuk tau dengan ringkas tiga petang. Ia nak berita ringkas tiga petang. Ini pengen ina miak pad-pad ningar siaran perkhidmatan Bisaya Lembah Limbang FM. Rat pukul talu majing pukul 6 Pulih Dajo ni napa. Ini mau kena nak luk dengar atau pian ngegala kuan kena nak ia ina ratnan program luk miak ruan ngatur Bang Limbang. Ini program sini ia ina Pesta Limbang Kuan Lak 2026 ini ya. Pesta Limbang. Jadi tau ngerawai lemubad lakidan ke kipad tau nepapuk bang Pesta Limbang. Jadi Pesta Limbang Kuan Lak 2026 ia ina dengan tema menyirat tradisi mengukuh pertiwi. Jadi siapa Pesta Limbang imun rata 26 majing 20 jo bulan liwa ia ina imun rata jo telu jo 4 jo 5 jo 6 jo minggu. Rata jo telu majing jo minggu ya. Rata 26 majing 20 jo bulan liwa lak 2026 ia inangimun rat pukul 8 petang majing madejam pukul 10 jam malam. Di lokasi Pesta Limbang Kuan Lak ini ia ina dai dataran tebingan Limbang di pana Night Street Limbang. Di ina ratnan info muka kuan tau ratnan Pesta Limbang Kuan Lak 2026 ini look pana tatanan International Regatta and Powerboat Pesta Limbang 2026. Pengaturan tadi nak kena nak look ni ngertau libut Limbang ini do ya kena nak tau kanidau rata negara Brunei Darussalam, rata Kalimantan Indonesia, rata Pulau Labuan, rat Sabah, rat Miri, ya apa pernah luk mia ke Mejing, tau tetangan Mejing, amek tunge do pernah rat Semenanjung Malaysia, tau netang kena nak tamantinan Mejing, amek tunge Limbang ya. Berkatu dengan Pesta Limbang 2026, luk ruan ngatur bang 26 Mejing 20 jo bulan liwa ini napa, tunge Limbang, dari dataran tebingan Limbang, ini Night Street Market Limbang. Pulih Dajo, korang mung tahu pad-pad dengan Arit Belebang, Nani Setajuna.

0: Maror pangakerja.
1: Dua.
0: Tudo ujuk selabah.
1: Tiga.
0: Ningar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
3: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.

Hari di tahunnya Ratnana program Luk Mia Karuan Ngatur Bang Udung Minggu ini yang nama kena Jom Minggu 26 Jom Bulan Tudu dari Pasar Tani Limbang. Siapa ngimun pukul walu pekak lamu-lamu aktiviti Luk Karuan dengan dalan Luk tutu nak pekatu dengan program jualan agro Sarawakku Sayang tetak Dun 72 Bukit Kota Limbang. Jadi pekatu dengan Ina siapa pasui agro Sarawakku Sayang yang nak combo di inan luka pisuanda mempahat gudang lal ilan lal tarur lal ini panak beraya di kuantau luka ini tungai Limbang tahun akhlupan ngalap bebat ataupun amek tau bang program jualan agro Sarawakku Sayang tetak bebat Limbang luk ruang ngatur bang 26 jam bulan tudu makanan jam minggu pukul walu pekak dari Pasar Tani Limbang. Jadi program ini yang paling fama Limbang kuan among tau tunge Limbang ya. Jadi dua puluh dah jauh kuantau kena nak luk ningar apa puluh dah jauh radio tau majing yang ni di dua naju kakaman kena nak kuantau lu ngadalan kakaman dua tu dua di dua rehat kuantau lu ke rehat bang puluh majo-jo sini di nak lupan lu bang lawe duduk lawe biapa pa nak sulak tau bang puluh dah jauh ini melio bang amung lu keruan tau merapat dah tau apa tu cu ngalap tua burur kesehatan lu do mawang niat bang anit garab di mulun mangun keperuan iapa ya panak suinan tau ya di tabi awang niat ratna gu grace plima papu baru bang cocok lepatun Tuhan keperuan na tau among nani lungki pada putau lemba apu pelida jo radio tau busak baku pitalangum.

Menuju sepeda, salam sejahtera, salam radio Jati Timur sendiri yang bersama untuk pertemuan Jati Lam Seri Badaut. Yang pertemuan untuk edisi 22 ada bulan turut tahun 2026. Adau talu, cuti, adau Sarawak, lam adau tujuh bangau selin. Selamat hari Sarawak, salam Sarawak, maju makmur segulai sejalai. Timur sendiri yang bercuti Lam Seri Badaut. Semoga miun sentiasa sihat-sihat selalu. Sentiasa lam kedanya muncul-muncul. Mereka ribut-ribut saja lam pertemuan Jati untuk adau ite. Pertemuan adau ite mula bersama mereka pertemuan dalam rancangan Dendang Seri Badau sebuah 2 jam yang Bu Jati akan bersama sebuah 2 jam pukul 8 Jati akan berhenti stogol untuk ngongau lalu berita tahan lombok berita RTM Kuching sementara dalam pukul 5 berita nasional tahan posot berita radio RTM Kuala Lumpur pengajar rancangan DSA Dendang Seri Badau mai pengajar berita nasional Jati akan bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan ROCK Saboy pukul 6 so pada 7 malam asli. Jadi namanya malam asli gatu pertemuan Jati untuk adau ite pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM yang malap ala ngorongau nyugut FM sinan kosong apa poin siang megas yang berapa poin 5 megas sinan kosong sinan poin sinan megas yang malap ala ngorongau nyugut Facebook Limbang FM yang buat bersiaran secara live dalam seri pada tiap pukul 6 so pada kilano yang buat Jati ani akan kalap ngorongau nyugut RTM Click download RTM Click pengos sudah kan download RTM Click yang buat senyapite kalap langit tong Volcap. Kali ini min boleh kalap ngongau nyugut radio nyugut siaran radio Limbang FM pidempo saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bau negara yang sudah tentu no lam genau. Jadi terus bersama nyugut lagu pembukaan dalam rancangan di SA.

Oke, okay, dari Dodi, tamu bersama Maya Broza.

pos atau semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya tergulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takut

diabetes ataupun kencing manis lah. Jadi Nadim, you know sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup. Ataupun insulin okumai yon jep kalap berfungsi ni mencoy lah. Kanan yang jati makan, yo akan lan nyambi timo gula lam inan. Jadi insulin tekumai, yo alan nganak untuk proses gula inomai selalom saluran raga jati menyangimbit timo lam sel maya anci inan. Pidombo yo akan alan nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula anjop kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.

of her heart and the pride in her culture. Hai, namanku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Yano, Ratu Bobolan 2020 Limo. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no long genau.

Okay, sebab lagu tanah band ngintai PTO bersama Alam Pertamaan untuk rancangan DSA. Sambutan adau Sarawak yang jadi ramai adau terjemah Oslid Mulo-Mulono diistiharkan sebagai cuti umum. Cuti umum Pagun Sarawak laku Mula Tan Sri Dato' Amar Adnan Satem atau lebih dikenali sebagai Tok Nan lah masa beliau garik jawatan Ketua Menteri Sarawak. Untuk pengistiharan yang ngemulo dalam tahun 2000 Pondomino bertujuan untuk mengakun sejarah Sarawak. Menghargai jasa selid pemimpin yang tegulu serta ngubah semangat cintakan pagun dalam olot rakyat. Ya, bawa delegasi ini tenarus penuh komitmen dalam serebak kepimpinan Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg yang ombo dalam serebak kepimpinan beliau Sarawak terus ngalap hapus bancak kejayaan nyugut kemajuan infrastruktur yang gayo pengukuhan ekonomi kemajuan pelajaran penjagaan kesihatan ekonomi digital yakni kekuatan tenaga malap alang usai ataupun tenaga yang boleh diperbaharui serta penerokaan teknologi agu seperti ekonomi hidrogen. Yang berselid usaha itu penanau untuk penakod kesejahteraan rakyat. Yakni ngal Sarawak sebuah pagun yang lebih maju. Bertarusan maju berdaya saing dalam peringkat nasional serta antarabangsa. Berkaitan ada Sarawak itu jemaah Oslid sunglah jati bersama-sama menghargai perjuangan yakni pengorbanan selid pemimpin yang tegulu serta ngal asas kemajuan pagun. Dalam masa yang sama jadi ini perlu terus ngubas ataupun ngerumat kepelbagaian budaya meani kaum serta memanau tanggungjawab dalam menyumbang timur kemajuan Sarawak dalam masa untuk generasi yang akan mikot. Jadi jati nyambut adau Sarawak me panu me oso yang bersyukur sawat genau me semangat cintakan pagun. Semoga bumi kenyal langit terus maju makmur me sejahtera serta jadi kebanggaan seluruh rakyat no. Jadi selamat menyambut Hari Sarawak segulai sejalai bersama jati ngelang timo masa agu yang lebih gemilang jemaah Muslim. Pidombo pun mungkin lama saya itu teruskan jadi sungulun anak Sarawak yang ngibit sawat ngaran Sarawak pidombo-dombo saja. Oke, jadi akan terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang sudah studioku untuk pertemuan dalam rancangan di SA Lam Seribarate.

0: Okey, untuk penelitian sengai lah. Apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anda perintah eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak tahu banyak hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau apa kata dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
2: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Sirena.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.
1: Tanduk mental sungguhlah ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jati boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino jep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau, kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
2: Radio Jati sudah tentu lam genau.
3: Gagal ino urusan Jati. Urusan Jati pulang. Gagal ino urusan Jati. Okay. Tui, salah. Gagal ino urusan Tui. Yang penting Jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
4: Oke, Radio Jati. Tangguh bersama Maya Broza.
5: Okey, jom sini. Sejak pagi kalau mengawal berita dalam pukul 4 titik berindang dulu bersama sebuah lagu Tadi Yunis Mimian Lotus Genaku.

Pukul 4 sebelah muncul sepeda omia. Salam sejahtera. Bersama Haji Zamri naiklah melalui berita tak debok berita RTM Kuching.

Sesuang tu memorandum persefahaman MOU ngerangkit perusahaan dari bawah negara mea Dewan-Dewan Perniagaan nal berkaitan bihas 2026. Kapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mara MOU ino ngerangkit potensi komitmen numa berogo kira-kira 36.8 juta ringgit lam timpu talu tahun akan mikot. Pertukaran MOU ino nalang komitmen bersama lam nagu kerjasama strategik untuk ngemaju industri halal dalam peringkat serantau mea antarabangsa. Yoani ngal asas tagu untuk kemajuan masa agu mea ekosistem halal sekuasan. Beliau makanino lam masa bertuntut lam acara muka rasmi Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 lam Kuching. Jema Osli dino saja berito. Terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Dendang Seri Badau dalam jam yang kedua. Selamat ada Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Muncoy Seri Badau.

0: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganap.
1: Kali lagi bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan Denang Seri Badau dalam Seri Badau Timau. Terima kasih Timau Muyun yang kakak lagi bersama Nyukia Bo sejak siang hari malap kongon. Jadi perkongsian Jati dalam mula-mula itu you know berkaitan aktiviti-aktiviti yang akan menarik dalam kawasan Limbang khas no. Yang Bo Jemau Selid dalam Telu Miso Saboy dong ada bulan balu itu akan langgari pesta makan tahun kedayaan Limbang yang buat pembaca persembahan kebudayaan tradisi etnik kedayaan Limbang majibutan kedayaan seluruh Borneo akan mikot dalam program Mite Kelano yang buat akan arwani NATO demo pengayaman yang melumbak tradisional kuit yang demo ngal akan-akan tradisional masyarakat kedayaan dan kelemuan do Telu Miso Saboy do ngada bulan balu 2026 dan Telu Miso bulan turu Saboy do ngada bulan balu 2026 ngapa donam yang ombo yang setahun no you know berkaitan maya yang ombo upis kesehatan bagian Limbang akan ngatur program larian gugok get up get out get going berkaitan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bahagian Limbang tahun 2026 program akan rasmi laku Tuan Haji Yunus bin Tambi residen bahagian Limbang yang buat baca program yang minat kenal senedio antara no aktiviti seperti idu temen meani interaktif mengenai pendekatan wall of government yang nimung pempamer tada bagian perintah bagian private me NGO me ani nyedio perkhidmatan am timo jelema ramai selain no nato ani larian gugok get up get out get going serta pertandingan aerobic ton yang bo program ite akan langgari lang sengada bulan balu 2026 lam dewan suara Limbang tada pukul 6 dondom sampai pukul 12 tampak adau ani aro cabutan betua me ani apo baca lagi aktiviti-aktiviti lah yang genari yang bo lam bulan balu ani lam balu sabo siam ngada bulan 2026 lam ada ono meda minggu you know pesta lumpur bebuak 2026 lam kawasan kampung Maritom Limbang antara aktiviti-aktiviti yang akan langgari dalam program ini, you know, Babuak Warrior untuk kategori menai, bintal kalat talu penjuru, melastik 5 meter, melastik mopon meter untuk kekimu, menai melastik 5 meter untuk menai, permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh, climbing wall, reka cipta lumpur bebuak, bola tampar lumpur bebuak, dong ulun sepasukan, pertandingan petang terbuka, gubahan bunga hidup, rentas desa, mewarna kanak-kanak tadi kami, mewarna dewasa. Ini antara aktiviti yang akan langgari dalam Pesta Lumpur Bebuak 2026 dalam balu sampai siam pada bulan 2026. Bulan balu ya, jemaah Roslid, ada 6 hari 2 minggu dalam Kampung Maritom Limbang. Ya, apa sebanyak aktiviti-aktiviti yang akan langgari dalam kawasan Limbang dalam bulan balu tengok mulut tada pun bulan balu. Jadi, tahu bersama juga Radio Jati sudah tentu dalam mengenal Jeff, Mea ZK Band bersama Demiun. Dua Lipon.

0: Hede Jati sudah tentu lampau.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Aku Eli, kamu bersama Red.

Sebuah lagu Cat Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu. Bersamalah pertamuan untuk rancangan di SA jam yang kedua. Yang boleh jadi sudah pun sebenarnya untuk pertamuan rancangan di SA jam Oslid. Jadi aku akan ngapung demuyun bersama sebuah lagu Wang Putih, lagu Inggris. Lagu Tan Eagles, Hotel California. Okey, pemuja lagu itu jadi kan gelap ngongau, berita nasional tanpa sod berita radio RTM Kuala Lumpur. Pengino dan kelemuan, pemuja berita jadi akan bersama dalam jam yang keturi, you know, pukul 5 sampai pukul 6 sore padau. You know, pertemuan jadi dalam, seperti biasa, dalam rancangan ROCK Saboy pukul 6 sore padau itu jemaah asli. Jadi, tahu saja bersiaran, Nyugul Limbang FM, Saboy untuk pertemuan jadi lam sorok pada teh radio jati suratan tuno lam genau Eagles Hotel California.

Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jemaah asli dan Gus Jabarin yang bersama lagu Tadme. Lagu yang terangkan dari Kacamata. Kakak lagi bersama dalam pertemuan untuk rancangan ROCK Lam Soropada. Aku akan ngibit muyun berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendiri aku. Diharap peminat-peminat rock ataupun di muyun yang bersama dalam Soropada terindang genau sawat pertemuan dalam jam yang keturi.

Kakak lagi bersama aja Bro Zam Lam Soro pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Timo Mion yang bersama juga ya pemusia sehari tim malam kawan dalam seluruh kawasan Malaysia ataupun dari bawah negara juga RTM Klik ataupun juga frekuensi sinar 0.9 MHz 9.5 MHz 9.9 MHz. Yo Slid, jadi sudah pun lam untuk pertemuan jadi lam so pada waktu pertemuan lam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk edisi 5 ada bulan pulang dong opo dong ada bulan turu tahun 2000 dong opo nom ada talu. Jadi terima kasih sekali lagi Timo Mion yang bersama yang bawa driving moco-moco driving semoga selamat sabar timo destinasi Mion lam so padau ite ya. Jadi aku akan ngapung di Mion bersama sebuah lagu Tad Bro N, lagu yang tenang akan ikau kimu lawa. Terima kasih timo pikimu kimu lawa yang bersama juga siaran jati lam so padau ite. Jadi tio aku Zamri naik nyabit moncoy so padau timo Mion slid memoncoy ite bersama lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan mikot. Moncoy sebadau mes, salam sejahtera, bye-bye.

0: Melancong.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan sejalan.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ดาละไม Y FM
1: Ya, selamat selamat gintu hari Sarawak Minggu Bias. Hari itu 22 hari bulan 7. Sada lemai 3 jam di konti, ok? Berkali engkau DJ MA tahu ke TU, ya. 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh. Tahu megak didinga secara online ngena RTM klik ya. Ya kebenung driver jam kedai tu agi dengan kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Beju Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tau ke nurun kawak manstang kawak wai. Sama-sama kita hanya berjimat neh. Serah kita ke berperindang gaw kami di Bandaraya Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tahu ke didinga secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu kedisa dan masterpiece kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami tentu ya sada lemai YFM segulai sejalan.

0: kepada semua balap-lingap temu baru kita bilang aku Nana dalam Hello YCBO. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci kung balap-lingap kita ungkup kelemah itu. Ya Pak Pengami berjadi ke program berproses pengerai community ke diatur kawan panel pelawat klinik pengerai bintang war berserima ngori Sarawak 2020 bila maktu tadi. Dia kapan kunci negeri Sita Maradong Dato' Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut merti ngabah mama ya dalam perkara ti bergaul ngabah pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik ti lantang ngangkat ke produktiviti serta meri sukuang agai pemansang komuniti ke meruan agi. Jakuk sempama lama wisi madah nyeliah mana hagi hari ke berobat nak enggeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya agi mayuh ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakato ukai seminat meri pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut amanah mayuh macam aktiviti ke disediakas pemanya program ke bakato diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh tik manah serta megak bisa exercise mimin. Jadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalai ke pengawak berperasa pengerai serta nguliah ke penemu tik berguna ungkup kelantang pendiau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipegulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekereban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setipai ngau transformasi belajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalai ke ngena cara ngatu workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban ti mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengelandia bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur begulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuat madah ke workshopnya fokus belajar ke UDA Bisik ngambil ke lebih efektif mantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke buat workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke arisi ti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara ngena aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Buat pengawak nutup workshop ke dipenyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besaing ngambil ke produk kepenuri hari workshop tu ulih nyadi fasilitator ngau penyandiam ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban buat sekolah je Mahela. Inisiatif tiba kata mandang ke penegak pengeransian JPNS ngau ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tika stik modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri bahawa Hello Y Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan 200 hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisik dia tuan nyerumak programi gitu hari Sarawak ke dia tu berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisi dia tu nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu ianya pengawak berjual tau ke karnival jualan ke berengkah dia tu 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 ianya United Walk maka diatur berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abu gulai hingga Premier Menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat muka dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran tun Tuanku Bujang ianya tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Ok ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y kita hari Sibu. Terima kasih ya
1: ladies and gentlemen
2: kita ketuk beduk menyengkau wire.

Yalah gori sebalin kau nol seneru anang baco-baco. Okey, 6:21 minil mai, saral mai ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita. Berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan, bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Kalimbang. Malam lagi engkau tu, mu pagi-pagi lah ya. Bisi mengga hujan, bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Kalimbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu, gaya tasik di menua kita. Bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, silik tadi pada kita about portal rasmi met.gov.my. Nginjau laduri Clement Joyce, Dayang Intan, Gerlagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuan, Sadalamai, YFM.

Zambia merang gaul lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benar reba bak kandang puak menggeri di jalan tunggak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar-benar dat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petanak atau ke jalan padungan megaya. Benar-benar peringkat pengangkut badia. Okey, so sama kita berjimat. Mendika Negeri Louis benar tusah milih bungai. Udahnya aku ngatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai kereta kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke BC diterima kami di YFM ke Terubatu Pesan Pemati. Datari Lina anak Sawang, engau Gerincing anak Mandal, tau ke Indai. Abah entua ya, dekat madah ke anak, tau ke menantu sedatuk, kebernama Rani anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat di Intu Balam Manyuh, kena ke sehari tu hari 3, 22 hari bulan 7, Barumah Dunggat, atau ke juga Sungai Bulat Serikai, pesan dituju, ngagai bala ke diau di Tuan Rumah Sabah, Tuan Rumah Lingga, Tuan Rumah Bangsa, Tuan Rumah Ugil, Tuan Rumah Banun, Tuan Rumah Rampai, Sungai Anyit, Tuan Rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, Tuan Rumah Alin di Selkuk, Tuan Rumah Mary Rose di Sungai Rusak, Tuan Rumah Siti di Serta Jam Bulat, Bala di Tuan Rumah Jawi Bulat, Tuan Rumah Sun, Sungai Rian, Tuan Rumah Asun, Simpang Koko Bayung, Tuan Rumah Anggi Sebangkoi, Tuan Rumah William Rabuang di Paku Pelawak, Tuan Rumah Ida di Betung, Gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kucing, kita kenglala Niang Reni anak Lina dipindah datai magang ngesah penusah Rabat tu. Penderang kesilik tak telefon ngagai apa ya, ngena lumur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau tak ke telefon ngagai Gerincing Mandal ngena lumur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, gau semua kita kenalan Niang Indaya. Ianya Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido dan Adai 21 hari bulan 7. Niang Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu, gau pagilah 23 hari bulan 7 baru

pendam cukan di Sibu. Semua kapal belayan ke dipesan, dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga Datari Sudin anak kanyang ari tekalung ulu entariah madah ke biniya kume anak busang tau ke indai buak dan adai 21.7 niang dekat di intu balamanya bak rumah awar tekalung ulu entariah 23.7 dianjung ke pendam kena ke 24.7 pagi 5 pesan ditujung ngagai semua kapal belayan di Batang Entabai, di Batang Taih, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak ngau di Batang Dayu ngau semua kita kenglala niang kumek anak busang dipinta datai ngagai rumah awar ulu entaiah. Sama ngulu pemati niang tu orang kesilit atau telefon ngagai senu lumuria 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau anak Sinja udah nadai 21.7 bak sepital besar Miri ni yang tu dekat dintu balamanyo kena ke hari 4 23.7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 24 hari bulan 7 pesan ditujuh ngagai semua kapal belayan bak rumah panjang di Kerangan Pinggai Paku di Matup di Tanjung Pelandu Stambak Ulu Semulung Ulu Semulung Ili Lingga Bala di Munggu Sawak ngau di Munggu Ubah ngau semua kita ke diau di pelilih layar Betuang Geran Paku Lingga Banting Suri Aman Kuching Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesiliat atau telefon ngagai Trina Mayang ngenak lumur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak ambil ngari ke pengajar Susana anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang rumah Linguah di Keranji Entabai rumah Jampak di Belungai Batang Pakuh Bala di Batang Berjait Oyak Skim Empur Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibu Jaya Menalun Poi rumah Lantiang Sekeruh rumah Teduang Poi Bala di Nanga Nansang Poi anak Buddha, rumah janin di Setuan Balungian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Catherine Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wuh Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betung, Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tau ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 diintu bala manyuh bak rumah tan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngenak lumuria 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang rengkat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: iyanya sehari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan kayaan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya ngalih ngagai pesan ngata sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amanda ke pengawak ngata sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan nulit pagi 26 hari bulan 7 ngata sulit pengawak tu diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawit Lebuh Antu Bala Disibu Bintulu Miri Kuching gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang ke silik tau telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tau ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isamban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah migan sayung entabai julau bala di rumah baliung Rasan Kenawit di Mawung Gau di Macan api megat bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai gau bala di tuan rumah Taduang Sekuau gau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di pintu datai ngagai tuan rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawak ngetah sulit. Pengawal tahu ke pesan sembiang tu diterima kami datai Ari Agnes anak tuul madah ke pengawal sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun gau cara engau pengawal merekat ke regang pengawal diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujud 2A Miri pengawal diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir pesan dituju ngagai semua kita kenal niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijat bala di Tawang Sungak Ban Grand Stumbin Kampung Rayu di Bakung Ai Sungak Ai Kampung Abid Balai Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau ke ngelala niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu inya Agnes Tol kena lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu kena lumur ya 013-9351-280. Pesan ngata sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawal ngintu pengawal ngata sulit niang ex elder Gemung anak Berayun tau ke dikala ngau nama apa jelawa tau ke apai Liam pengawal sembiang gaung kata sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan ke pengawal nyuak ke Entebalu pesan dituju ngagai bala di ianya Steven Kanang tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau ke kebelayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selaut Julau penyakai akai Julau di Nanga Buak Julau bala sepemakai Nanga Raya, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai bala kesama bersembiang bak gereja SDA bak Sitak Benua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apaisli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat, datang dari Siba anak bana madaka pengangkata sulit lemuai entabalu niang indaya berawang anak iampi pengawal diatur buat rumah empati di Ulu Jih ke Nawit nguan ulit 24 bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngeta sulit kena ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih, Pedai Tuah Bawan Mapai Poi, Sekuau Oyak, Pakuh Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, Bala di Rumah, Ladi Ngemah, Rumah Moses, Rantau Pitak, Rumah Lau, di Rantau Pitak, Rumah Teresa, di Naman, Ngau Bala di Sungai Menyan, penerang kesilik atau telefon ngagai sebal anak bana, ngena lumur 010-978-5798, tau ke telefon ngagai jali bana, ngena lumur 09-6745631.
5: Sada Lemai YFM. Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan besri main ngebaram regata 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.

Analogy band kalau kita dah lenyau nadai ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua sahaja lemai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita ikan nyapa pangan diri lah. Kena berindang bala ke ini Auntie Uncle berdua duga meningkat program kami. Sahaja lemai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

yang bintang di Sada Mawat si kemegah semi-finalis kita ya, okey. Anugerah carta sapa juara, okey. Nyak ya pentas semi-final diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Jaga ke kita. 12 ikut dekat berpikir diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara nyak ya, okey. Steady. Bila kita ke dia buat pilihan menua Selangau Aram sampal datai nyukung bala peminat bala pemerintahan ke diminat bala kita neh, okey. Nyapa peningkat kita lengunai nai MA selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley indai Leslie ngarap ke terperindang Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu ikan Saiful juta nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat hari Sarawak ke semua kakia ia minta lagu dari Josephine Juri kena merindang semua selamat berjalan ke Bang Angganua terima kasih ya. Donnie Lim sebeningkan program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebeningkan program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih ya. Lagu dari Isau Lee Sweetie Sayang dan lagi Mei Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban Mei ngau lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7:30 ni lemai. Sama mending ke berita lemai hari kami di YFM. Tang lagi berita kita ngau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap biasa dan lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpa ngau lagu ya Seminat Nuan.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana serta ndak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Selamat tinggal kami nak berikan berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbang engau Bihas 2026. Kita nguyen ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim beri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya, Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawak bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat ngelati ke ekonomi engkau pengelantang rakyat yang mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat ngelati ke pemansang serta ngulih ke gaya pengidup tip manahagi ke Jemaila ke menua Sarawak engkau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut ulih ngingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenar boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergembung. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madaka ngena iring hari Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure kemoden nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kawul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang Jemaila. Hari Sarawak sehari itu disambut rakyat dari segenap jalai pengidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyerakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil ke Sarawak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke Dudi Arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengeruang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engkau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madaka 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikena Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati-hati tau ke MOU ke mungkur industri menua luar engkau balai dagang mesti sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datang. pengawak ti besilih ke Sempekatu, ngayan ke Pengeran Sida ti deka begempuang ngukuh ke kawul kerjasama strategik bapengawak ti ngemansang ke industri halal baperingkat kanda menua adab kitu ngau batikas antarabangsa. Sempekan megak deka nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rila bergendurung menua adab itu. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kenangurang ke pemalat penusah bah tau ke RTB pelilih menua Semunjan bak sungai Kelkal disandang dekat tembuk ndar dalam tahun baru tuilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat nyadi keatur dalam timpuh panjai dikenangurang ke pemalat ampuh bah kesuah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikenangurang ke penusah bah di pelilih menua Semunjan. Ia maksud ke Jaku tu bak pengawak ndur nutup pesta wujud edisi ke-6 Kediatur Dewan Muhibah Kampung Kelkal. Kita datang benda-benda yang ke berita lemai hari YFM Iban Kuching.

Pengamat tindakan ke komuniti ngena latih bertanam bertupi nya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara ti ulih mari impas. Kaban Kunsen Gris Titak Daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor mega tau nyadi penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengah pengawak ngeluar ke manyu hagi produk tambah ngalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke AgriCorp diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak. Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuh Hia kenutup program AgriCorp nangas semah barumah Lawrence Merka Jambal di Daro 56 kurang hari nangas semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga baja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad mada ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di nangas semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe dengan projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas di udah tembuk gagak. Kaban Kunsin Negeri Sitak Darunya mada ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bak ndur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad masuk ke penerang tu lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau nangas semah bak tangki tinggi Sawas nangas semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkaum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang ngau cara ti sistematik serta bisik kualitinya ukai semina oleh nyaup ngangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti ndur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat. Kaban Kunsil Negeri Sitak Opar Billy Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitia ke specification technical kelimpah hari ti nitia ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak.

Greater Kuching GKCDA dikenal berjalan ke Manyuh Bengkah Projek Tunjing Kaum 4 projek ngadu ke Jalai Kebun serta ngadu ke Sistem Parit dalam Sitak Kaunsel Negerinya. Wang Turuk Projek Transformation Menua Pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madaka wang turunnya dekat-dekat ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekat nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurah minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti Raban Bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kelawinya di Kaban Kunci Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun bagai olehnya mengangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau dia. Kena ujung ke berita lemai ke lemai tu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus RM36.8 juta disain berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026, hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22.7 dalam tahun 1963. Sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak Nyirika yang berhormat Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri lalu tu setipak ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisik siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan begak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, paduk dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. tudah kenadai Anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngerim ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyau kan nyinggang ke jam ke 3 sadalemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai, kita rancak dulu mendika lagu hari Timothy ke rimpak kaca loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Kelantan, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita ada kemudian ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8:30. Minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unji yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemah itu. Selamat hari Sarawak ke Kia James. Pengiran mereka sini apa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana gari di Pakan ke lemah itu. Yang minta lagu Anthony Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang semua kaban kenala mami abam ga sinya pagi dah. Terima kasih Cecilia Kumit selamat tugas MA. Kelima itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan ke Kia Anita Nawai mega panas segari. Lemah itu tadi MA ke Kia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J selamat hari Sarawak semua ke Kia mana gari di Sarikai. Lemah itu terima kasih Shasha Amanda sinyapa sama berjalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi kena merindang ke kaban FB engkau semua kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita celap di Sibu Ujan ke Kia. Terima kasih Shasha Amanda Kennedy Aman sinyapa kita selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan kena merindang kaban-kaban kenlala peningat peningat wine ke lemai tu engkau semua kaban-kaban ke gawak shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor minta sebarang lagu kena merindang semua peningat kita ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman mana gaya hari MA benung ningan wantu. Terima kasih di Seri Aman engkau kita kebenaran riba bak jalan-jalan penvernio di menua kita ngarap ke Pejabat Jumat lebuh ke berbaik ke perengkap pengangkut yang lagu disadar Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi ngau lagu yang nuan siku udahnya mendingkan lagu berintak lundai mereka disadar Jessica Remaya mengkang dalam hati.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu Sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Dak Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami sadar lemai di YFM.

0: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Yang di Sibu Megah benong berami kaban kita ikan itu hari Sarawak ya. Kedipilihnya di tuan rumah nung itu pengraminya ke tahun tu. Ke sama di gulut tuan pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku ngau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang hanggau lagu ke disedia ke dua lagu setiap lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nginjau lagu ke Brudi Endar Eric Abang ngau Chris Ben Fowler ngau lagu ya Teliah ya. Okey ba YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampuang baru penghidup kita ninga kami ninti hari ninti jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai selamat bertugas. Ok terima kasih ya laban kesemampai ninga kami ninti hari ninti jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana neh. Ok okay. Bagaimana pesan DJ MA? Jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu Ari Sarawak.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Bersrimai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

manjinap minyawang tujuang bukitnya banget saya panapatnya udah palapasat.

Nanggak masih rabuang.

0: Eto na kapngal mao nambah tampura o tangkop da buang tang kanda aku narima pinatay kita ngikilang riba. Layang di ngalam buruang tangkap ngrawan di dalam tangkop da buang pamanay aku tuwai nang lasike nadae. Hai samlan sare to silma rangkai siptang malam nakap ngagak nerima penatai di bujang laja duam genggam serito katnang malu tangkop deman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salah tipan laban kali di jang panmu kujang lagi mekang. Hai kasareto intel mong akna ulial mong sarito nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na selantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamiat salah tipan sangayak salah tesai tampuang timpuruang tingkau adikman manang makita nyimpan nyari dijang dapti jarang. Hai sareto de malu kena malu seragu sangkua pejarang engku begeman mendan mantang sari itu sangkaya salah tesai engkau tangkua pejarang kusalah tentang dengar kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yangka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sesayangnya kuai alalka sangai hai diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yangka ningak ekut sangai kena tali waya radio ke kutiang negi tareto tang lembawa tang kuapa gigi sang semadi kumainan usik di ngajang semua urayang kasih ajaramnya mipiat tubuh pipa kusareto nenggau orang ngamulau di ngajang la bukit na ke lingkang di ngasang rindu hati ngaku bujang barani na tentu mati setengah tujuang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang siklanyang bujang berani kedia ori kampung renjuang madang kita ni sari tuain salah panayak tik cungai ujuang jari nyangka kita kebisik marti inga diwain tisangkai kesalah saya kita wae anang mantai sari tu memen nyangka aku na sareto narima penatae debuje bujang simpu enggak sareto selama erang kae semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang ada berkata Guntol ni tau betinggang kagaya sering ke aku sari tuak ke separuh hantu nginubai. Laban aku nakala mantai kelekat sanggaya nakala nipan kelekat geman. dingarejang nyawa lagam urang jelang naka pengarawan aku sare itu sepeta lindang sabuang malam nebat ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai laka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngeku narbaik remulau kematang rajang renyak nante semak kuila tau bulia pada telah siap benih aku jam tau magi aku tantai kerepuk ngak lalai bukit kibunan siku jang lasmak laku lingkang hai sare itu selamai rangkai sabuang tipa mo akadna aku uji kesidi kejari tunyo ino dek japai sare itu becungai tunyo ino dek nyango sama dek aku ngempuro ngegam tengah tangan tunyo ino sama dek aku ngegam megaya kukuhai lana datai hai sare to dinga dalai nyakai minawal bandak kenbasangai leka kanak sare to dupiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina timalu kena malu lemudu tangkai nariak sare to dinga kita sikayo bab minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite akrawan kena rawan usari tenebas lingkap dabuang geman bejak nebas lingkai sangga ek sarito lekat titipan kena radio tali karan di kucing renjan kuaku jang pasal petayang hai semadi nelayan aku sarito baka buah ala yang piman sawo semadi nasi aku sarito nak babi nyala dimpula aku sarito nak selingkau hijau kuku jang lamano labang hai tang semade ku ngana anuse sare to kliang mujang birani bunga manggis mak ke kudengkah kita di tanah tajam pran sare to namu deh aku lupa kumadang kala kantor jan saya og jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam ngak kabari mak di kampung jan jang munggo danang hai dinga sare to kelanya kae minawal buban sare to aku age nampuang sare to deruang benih aku jam ginul saek benih pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirnjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang deklingkang pampang nam badia tibu suat de dari wap tancuat bigman saya ya nak kutikau kada pula ota juan peran batak ketumbuh baka kamantan buah pejang laka mayau belang hai baka akhirnya rawat si bawa mansau sedan tau dasuah sari tuntung jelu nyumwa bingul yang jelu juga menikke buah lambek tau dasuah kita jang menyadek bakan nike nyeri dure belabang ngerian tau dasuah kita nutuah mansau sedan salah kutipan kebuaya kujang dababah bukai Tang to tin sae kleka sangae nipan kleka tin kam badang kuap geman bade ke are bae akorawan di jang lapan nepan mu kringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari itu nak serinta nyaba laringka eptang sari itu baik malu sari lampdu tangka lampuang tang semade ngan anuse kejang berani itu buah kempang sari itu dibae kita marinta tang kau dah mudang iroap jelaya lempang tu buah padi palang sari itu dengan di wae sama di nadae kasih ceramah mi piatu bo lempuang ku sari itu nak ngenang nang aku sari itu nurang dintayang menengah saduang jangka bisa mencidak sidi di jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencidak di batang rajang ningakapan mu kujang lagi Ninga kelaka kanang aku salah tu si wae lah nada cukup tersae.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bertemu tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pelarian Negeri Sembilan berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Shevon Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gemelai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat Lebuh Gabenor Sarawak, Nyirika, Yang Berhormat Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri lalu tu setipak ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio lau 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyiri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg Tan Sri Ong Kee Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas sungai kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas nulung ke ngelusuk, sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak, sapa kepemisi nulung ke merinsa. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
7: Sapa keberani ngiring ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai, ati kebenengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: Pak Menua,
4: penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
4: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, ngajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Pujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenakan pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan dah, Jess?
1: Berita dari Rimpu mana? Berserima yang di Sarawak ke sana itu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua kita ke dia di Sarawak. Peranak di Sarawak ke dia di Juang kini di Sabah, di Brunei,
0: betul.
1: Di Indonesia kini. Tapi kalau benda luar, kemudian ingat kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak tu semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7, kita nang ngintu hari Sarawak. Nah, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi ingatnya, meri Sarawak tu semua. Lalu ke semua kita ingat ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu Sam gulai gau
0: Jabut rumah tang lama gau dah nadai Jess
1: siapa bukai
0: si penanggul menyak dalam sebulan tu dah nadai gau tu rumah jadi berganti meh gau pengeluar program hari kita dia ne
1: kena maya kira ngatur haru panjai
0: hal mesti mayuah ne
1: hal dunia ne
0: hal dunia
1: jadi nanti tu mendapat TVS dia tu megatu Sam menuang ucapan tu hari yang Abu Muhammad Prim Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami nya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tunggak kuota Fran bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi tinggi
0: pengerami pemakai menyata
1: dia. Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya ku, saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sari tau ne Jess nyentuk ke malam tau jadi bawa program kita ke malam tau ne Jess tua pan kira meri awak angge bala peninga berpesan hari Sarawak meh Jess
1: special malam tau
0: special apaan kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sari tau ne
1: okay, selalu ne
0: betul
1: setahun sekali ke hari tiga tahun tu jadi kita tahu telefon tak mungkin komen buat Facebook kita kena online buat Facebook tak anjong komen katanya pesan hari Sarawak
0: hari Sarawak tahu ke nanti kita tadi kak bercerita
1: nyakanya minggunya kemarin bisa cerita cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Tidak salah.
1: Tidak
0: salah. Kami dua ya Jess tetap beri awak kita ke dekat bercerita meh ni Jess.
1: Betul.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang ke lagu. Tidak salah mungkin
1: ni Jess.
0: Kita santai je malam tu. Nyentuh ke pukul. Santai-santai ni.
1: Nyadinya meh kita ke benuang dari bercerita baru terjalai. Kita ke benuang katanya hanya dia kediri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu meh sama nganti kudai Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukan sama ke sekolah tindu
0: lain ni nah biasa
1: okay Sam
0: okay kita berperinan dulu ni Jess
1: okay,
0: engkau biasa peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan hari Sarawak
1: udah berengkah dia tau
0: udah tua
1: selalu kau apa
0: Barang maya
1: lagi maya. Jess
0: santai
1: je kena terima malam
0: tu udah peperina ngol lagu-lagu nyawat kangang baru
1: TBC telepon sawat TBC komen baca
0: kita ke dekat bercerita punya ketua tu cerita
1: jatuh si
0: lebih lagi nanti kita ingat program ngam semangat tu Jess mayuh sedadu Jess
1: okay nama lepas sedadu dia ba kampuang
0: lepas
1: sedadu mayuh ngerja pengawak ba katanya luar luar rumah tentu mayu cerita
0: tentu ex sedadu menya engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumak ri Sarawak tahu aman
1: tu betul
0: tahu di tu si ngapala peninggal kita ke malam tu okey tu hari idul kuju kanang bujang berani

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku ya kumbai kita perang. Labannya kekiah ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita ya pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi pandai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita pelajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije Kalang Anak Langkau Panglima Waran Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na, Jens.
1: Ya, ya, mana lagu tebah malam tadi? Ah,
0: kenapa
1: Rina? Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh dengan siapa, Sam?
0: Tujuh dengan bala peningah kita. Ke, engkau hanya bisa memendiang ketua, na, Jens. Lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke mendak orang rami, ni ke bunuh ningga. Awis sih, orang kepo tu, Sam.
0: Tua nguji nyawan kangau peninga tu, Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu, ya.
1: Hello, okay. Salam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu, Sam.
0: Siapa tu, wai?
2: Raca Rimiri, wai.
0: Raca. Rimiri. Selamat hari Sarawak, Raca.
2: Au, sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi Rami kita di Bandar Miri dek Raca.
2: Bisi, tapi aku nak salah ngau rek.
1: Iya, au ti tunggak ke Merode ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Au pergi lah, bisi. Tapi nadai menjalai ngau kin. Nadai no diau.
1: Betul. Tak lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia, Raca?
2: Hari rumah panjang na jauh kira ke 10 minit meh.
0: Oh,
1: dah kalau merudi Sam.
0: Benar nak kalau aku je.
2: Nak jauh.
0: Nak jauh. Kira oleh meda orang pulai hari menyanyi buah malam.
1: Orang ke keluar.
0: Nanti kau rup kayu. Angka agak malam ni je. Nyaga perahu.
2: Pulai sendiri. Dia mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata. Senang saya ngau rea.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata. Okey, seminat meda orang. Meda barang ke dijual orang ni.
1: Rindu meda. Meda utai hasil kemana jari.
2: Pakaiu akan meda rekeni nilai gaya.
1: Niga beli terpakai jual
0: betul.
1: Orang.
0: Aman. Okey Raca.
2: Saya ke
0: depanmu orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus lipun ke pesan Ris Rawal apa kita tu Ris Rawal ya. Tamunya kau tadi. Nanti kita ke bercerita bab program ngal semua. Nah, dah ikan salah.
2: Tapi nanti berpesan uliah ke?
0: Hanya meh pesan kami dua tadi. Ya.
2: Buat kena jam menyang ke radio.
0: Aman.
1: Jadi dua malam tu ke bosan?
2: Sampai satu siang. Sampai pukul 2.
0: Aku
2: tu ke Tino.
1: Nentu ke timang kerbat tawas me di dingana.
0: Ngai Tino apa ya?
2: Nanti aku bertamu hari Minggu. Pukul 2 aku dah mai. Sampai ke tawas aku dah mai.
0: Okey ni. Mayu Ramadah kenyang ngai Tino lagi dia tahu nama kini ni.
2: Lain mata aku tahu.

0: nanti udah tumuh tindu apa ya? Oh, nyam eh. Tu saya mah nanti kita tumuh tindu atau lalu dah ni baru tengah malam lagi. Lalu kan tindu adanya.
1: Lalu kan tindu apa
2: ya? Nak baik dia beranyam semua. Kak ingat tu lagi. Baik dia. Beranyam. Betul nuan kini ni je.
0: Oh ya.
1: Ini kelihatan. Beranyam tika eh. Beranyam raga.
2: Nama dia tu nadai ke?
1: Nadai.
2: Nadai tu ngiga otanya ke? Nah.
1: Nabahe.
0: Dia tu. Muka telipun. Muda titu.
1: Aku nak mau aku muda titu.
0: Anda ne.
1: Semina aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
2: Amat, amat.
1: Lalu telepon semua aku.
2: Aman. Oh, oh, ya.
1: Nau remeda titu nak nemu ngau meda pesbuat nak nemu.
2: Oh, aw belajar hari saya ucu anak. Nak pedes nekannya.
1: Iya.
0: Rindang game ada.
2: Awak, awak kaya ngai kena ninga kita gawa malam ada jeans. Nanti ya
1: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu.
2: No.
1: Aku ngau rasa senyalan tak mak aku. Oh. Ni buat ketuai.
2: Oh.
1: Senang ruhai.
0: Nama,
1: tapi
0: namanya.
1: Tapi nak lagu lihat. Lain.
0: Ngau rasa lagu ke ninga aja.
2: Aw. Oh,
1: ninga kak belagu kak.
2: Oh, kalau nguji belagu?
1: Eh, beberagalah. Sebarang. Okeylah, nguji. Tapi aku dah kalah boleh lain.
0: Nguji baru ke lah.
2: Tidak akan berlaku.
0: Boleh ya nguji. Tidak ada salah nguji.
2: Berarti hari dua, kena rinam.
1: Kena mulai burin.
2: Aman, aman. Oke, Raja. Kau apa pesan meh malam tau?
0: Terus ke pesanan?
2: Ya.
1: Aku teraca rimiri mesan ngagai madai aku de negeri Sembilan. Ya kena mama aku menyadai aku de kucing ngana menyadai aku de kucing siko Kristina. Lalu ngagai apai nai aku de buke awup dia. Lalu ngagai madai aku de bakun. Ini ngosida swili. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
2: Semua
1: kenglalam eh. Dia kepada tindu. Mendiang ke pesan kutu. Pesan ini mati itu siam.
2: Ya, ya. Sikit ya.
1: Mui buri yang. Ngagai seruai dek ke lebih lagi. Hari Sarawak. Katanya ke hari tau.
2: Ya, mana hari Sarawak. Betul.
1: Hari Sarawak.
2: Betul.
1: Nyajak mesin. Terinom ke berenang sesuai dari.
2: Nadai kan ingat lagu. Nadai kan ingat lagu.
1: Bisa ya, sebarang lagu udah bantai ke di dia.
0: Sebarang.
2: Sebarang lagu ne. Lagu sebarang.
1: Sebarang lagu.
0: Giga tajuk lagi sebarang.
2: Lagu sebarang. Lagu
0: sebarang. Nenek no. Okey, mah.
1: Sebenarnya
2: okay. Kan
1: nyebut
2: tu nak
1: buka
2: bisel lagi, nyu
1: nak
2: sebut,
1: nak
2: pasang orang. Aman kan ni? Aw, nyamai juga. Aw,
1: okay, Raja. Aw, ngomilia lagu. Aw, kata kenyalah ngomilia. Selalu buli aku. Ngau orang namanya genggam semangat buli aku.
2: Aman, ya, midi ya.
1: Aw, hari empat sila. Ngau tu genggam semangat. Segi dintai aku.
2: Malam tau, ya.
1: Malam tahu, lagi dengar suara lagi, dino dengar cerita.
2: Tahu kan?
1: Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya, bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
2: dengar. Lagi telepon baru kau, Raja.
1: Okay,
0: ingat ke dulu cerita.
2: Ya.
0: Alu lekak
2: ya, one. Naik pada orang tua. Okay, tu Jess.
0: Okay, hello semalam. Sudah, berdau. Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
0: Semalam. Siapa tu?
2: Jessica, tak kini, kai?
0: Hari bau.
3: Hari bau.
0: Jessica Itan.
2: Jessica Itan.
0: Okay, nama. Laban Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
2: Hari-hari ya, Jess.
3: Hari-hari yang telefon, cuma ya jarang.
0: Tapi nanti kena. Nyanyi, maka tu lagi di Bintulu semalam. Jarang.
3: Boleh lain kamera.
2: Nada minah sore itu Jessica hari Sarawak.
0: Nada
2: minah
0: ne.
3: Leban namanya. Macam kaki bisik kena tanya dah. Kaki kena macam tak kena
1: Nama. Taban aku tu pelik lentik kena berumput ada yang nak kasut aku.

0: Lipau.
1: Oh, dah nyak dah.
2: Namanya kembai.
0: Dah nyak sudah. Sida yang ada maka kena ulat bulu.
2: Gatal. Leje ya?
0: Gatal.
1: Kembai ne.
0: Ini nak kembai tapi yang macam nanti kita ingat nak selipa kapal ke ia kan gatal. Kita mesti lah kak ngaruh anak.
1: Kena dia orang utai korang ke kadang nya teh.
2: Nya mede nama nang nak kasut teh.
1: Mah rumah mah kasut nya teh.
0: Ya lah. Zaman macam kita macam nanti kita mantun ke ataupun kita ni gak sayo ngaruh kan macam senang bebas nak dengan nak buat apa macam
2: Jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang Ari Sarawak tu Jessica?
1: Ya, nanti lihat pesan Ari Sarawak meh au. Pesan bukai tau meh au.
0: Pesan minta lagu-lagu Jeri Kamit sampai tayau. Lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak
2: Anak jati Sarawak.
0: Anak jati Sarawak harap kita terus maju ke pemasaran lebih banyak lagi lah. Banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja
2: kita berbincang.
0: Kita nadai namanya nadai
1: nadai belaya, mana ada cara
0: tu? Ada semua lah, ada dekat.
2: Kita berserakup.
0: Ayah kita berserakup, lalu makan makanan kita kita ulih campur makai. Jangan ada bisik tanya deh.
1: Tahu.
0: Selalu bersyukur lah jadi rakyat Sarawak tu. Semua bisik bawa kita impu.
1: Aman.
2: Ya, hidup Sarawak.
0: Itu
2: Sarawak.
0: Saya nak elak bercerita lah.
1: Okay.
0: Malam. Terima kasih JJ Arbino
1: Digital. Malam. Okay, selamat malam Jessica. Okay, peninggal kita hari bau na Jess.
2: Kau.
1: Uji nyawat sikit lagi kangau Jess.
2: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
1: Ya.
2: Hello, selamat malam.
3: Rari tatau.
2: Siapa Rari tatau tu?
3: Anthony tu.
2: Anthony. Tatau tu ngak kini tu Anthony.
3: Tengah ke
2: pasar tatau. Anap.
1: Menua dek tu nanti.
2: Lain naik sen kami kakus.
1: Kakus tak? Ya. Nanti muda bisa rami kita tengah tatau ke?
3: Nah,
1: dah itu dia. Nah,
2: dah ini. Bintu lokian memang ada orang tengah BIKF.
1: Minda. Pengrami gudinya nih. Ada yang minda nih.
3: Nanya ke Maya nama program kan telah ada lagi.
1: Program ngiga entelah
3: nak ke minggu nadai.
1: Tahu kumai kita nadai meh dulu. Lepas bisi penanggulnya tadi itu ni.
2: Nuan selalu ngah orang program ngiga entelah apa?
1: Lalu ne.
2: Kira ke kenyak meh anak ke kenyak tu.
1: Ya, kira nadai dulu meh ya. Bisi kami madah lantai bisi lah ini. Yes.
3: Selamat
1: Hari Sarawak.
3: Okey,
1: sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu ni, Jess. Okey, tua merinang peningat, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
2: Okey, lagu sebarang.
1: Okey, lagu sebarang. Dah terlalu ingat lagu sebarang, Jess. Lagu Jeri Kami Semampai Sayau. 10 malam tu lagi kita ngetuh dah lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru ti ukai semina ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikenal napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilal. Ku ia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikenal ngada ke graduate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan megak meri-ari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembiak ngau dunia industri ke benar. Kampung Main Asal Sarawak SCB Saritok melancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak melancar ke nyau udah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikenal menegap ke pengawal digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang megak nyadi ke pelasar dikenal nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu, pesaka asal ukai semina dijaga aja tang megak patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kaya mangkang relevan ngagai nembiak rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikenak merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi dari statistik di ngayan ke siku dari 10 ikut rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikenak merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lumba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai dikerembai ke tajapan main tinju balat agi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko aki orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitihkan report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mangsa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban Ngiga Ngau Nyelamat SAR Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Merudik ngenak perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhir harinya tubuh siku nembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Ba penusah ke nyadi kena hari satu teradik. Empat ikut peranak ba kampung Long Selatung depan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam ba sungai Beram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu. Ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Perancang ke sedak kin bia. Pemansai pa batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke no kita jadi berani. Lo sitik ge perancang nak je ku iban. Lebo banyo de kacau ke menis daraskom. De ulung emah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palo duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ka ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nya lai tu mana benar.
2: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
3: agi hidup agi besau.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ijik kalang anak-anak langkau, panglima waran satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Okey, hari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayuh lagu ke nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumbak. Sunai Gawari, Sarawak ne.
0: Ya.
1: Awalnya dengan nang bekau kau tak kenyadi di Sibu Jam ke dia tu.
0: Ya.
1: Okey, baru dah tenyak. Yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak ke tahun 2026.
0: Ke uliah megak di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peningan kita baru selipun ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: siapa tau ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Lemau na Inelis. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Dari Mindah sore tu.
2: Nyamor dari Sarawak ke Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne jis.
1: Inelis hari ni Inelis tu.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Maka ni gaya hari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan malam.
1: Nada ini. Okey.
2: Mau balat hujan di
0: tahu.
1: Ya, banyak banyak. Okey, Nelis malam tu nama. Kita nak taik pesan, minta lagu, Nuan.
2: Pesan ada yang berincai. Harap keluar gerai, dia tahu. Apa
1: dia nak sakit, dia tahu. Apa ya, nantuk gerai.
2: Masuk tika bentulau.
0: Harap
2: tu jangan gerai. Oh. Terjadi ngegai walau-walau bukai. Yang berada di Sarawak. Minta pasangkan lagu lagi.
0: Lagu nama ini, Liz?
2: Lagu Taurang.
0: Taurang.
1: Hari Edi.
0: Okey, ingat peningat megak ke malam tu ni, Jis.
1: Okey, peningat kita ke sekali tu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kapan? Siapa tu dah?
4: Ini Maria tak pesan dari Sungai Buu Bakuang.
0: Ini Maria. Hari Bakuang. Okey, pesan meh.
4: Ini sesuai dia ni. Satu ke hari Sarawak Palestina.
0: Betul.
4: Ya. Pesan aku tahu tuju agak dinai. Ini nunggu ya kabai. Ya ke bisa pesan kabam ke nya. Baca deh. Lama nak temu ya. Dengar pesan ngaji bala kur tapiat din. Ngaji madai aku rampa bau dia ni je. Aku singa aku ngaji nau. Muasa sebut ya ayam deh. Antu uli ya. Masa sudah ada muai kita aku. Nyamuk ada datang. Bukan aroma bau. Gila kini saat dengan aku.
0: Rigata.
4: Rigata Bram deh. Nyaknya. Aku nak tinggal aku. Nyaknya menang kia. Aku buat mam dia. Aku ke minta lagu Vijay. Minta kita panggil lagu Pulian Lina yang Takpan Wan Jabat Sulu.
0: Lagu lama kan? Lagu lama.
4: Lagu lama.
0: Kami dua aja sembah ni rau.
4: Okey. Sama Sarawak.
0: Moga.
4: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Ina Maria. Selamat Hari Sarawak kita dia mehau.
4: Sama-sama nama Sarawak.
1: Ya. Salam ngagu orang ke Jakob belakangnya.
0: Okey. Apa meriah ni? Oh, berita mana atau apa meriah?
1: Tadi.
0: Nasi juga apa meriah, bisik belakang ni.
4: Okey.
0: Sama-sama. Salam apa meriah, Inai meriah.
4: Okay.
0: Salam gi Maria. Okey, hanya peninggal kita train aja.
1: Okey. Terima kangau kita ke malam tu, okey. Ya, hello semalam.
3: Hello.
1: Semalam, siapa tu?
0: Siapa?
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini?
1: Ingat ke dia Sam? Siapa punya
0: wah?
3: Okey, ingat kamu.
0: Siapa tau kini?
3: Lama kan lo.
0: Tengah tau.
1: Dijo mulu.
0: Aujo mulu. Tengah. Aki tengah. Aki spia.
3: Baik.
0: Aki seberi. Apa seberi? Okay, sebenarnya.
1: Hari ini ya, hari ini nan?
3: Itu kau heh bentul lau,
1: kau heh bentul
0: lau. Di bentul lau nih, okay sebenarnya. Ya, aw.
3: Mendak awak, kami itu hari Sarawak, ramadhan hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke malam tu. Abis sih, ngah orang mendak orang ramai nih.
3: Abis sih, ada yang lama, aku nak pergi fakuan, ngah lama jalan.
1: Baik pun lama dia. Mereka orang terbaik ke Gudi ke pergi lah. Nah.
3: Mereka.
1: Ini layang. Pergi lah.
3: Ini kalau mereka orang.
0: Tadi Rami di ni ke di pedak nah? Okay, seberi?
3: Pak, tanya pada bila lama.
0: Tanya mana aw? Yeah, Rami Gudi ni.
1: Gudi yang
0: terbaik.
1: Okay. Jadi usan kan ke malam tu?
3: Usan. Pesanan saya malam mandi beli pal. Malam mandi kerugi saya.
0: Wow.
3: Malam tak ini wien nak pakai wien. Mengenai inala ngutala di dalam. Ada kasihan ini duka. Tidak dungau membela tidak sendiri. Malam mandi kerugi ini bala ipal ko sebe ai genan na bala kaban me nuya tu na ma mai wa
0: au aman
3: au ko bala ngai magang di ahim mentu wa
0: ya
1: au
3: ma pia ni ngai me di nya lien bau nya lai lalu berpesan ba sama ucu aku deh namanya deh dengan angka dia
0: okay
3: ini buang ada yang
0: kemudian
3: terima kasih ya kamu sudah ya sudah kita tahu tadi apa aku nih kita tahu ya lu tidak orang yang dua sahaja ngam tidak tadi Kalau bala bukanya mende bala saban kan. Nanti dia sebelah yang mau.
0: Ya.
3: Mau jenan sama kerabat aku ke. Terima kasih yang sudah ya atau sudah di sini ke malam ini. Terima kasih yang mau keluar dia.
0: Okey.
1: Sama-sama.
3: Puji Tuhan kita yang
0: Aman. Dan
3: itu Indo Sarawak.
0: Betul.
3: Ya, wei.
0: Okey, sebri sama Sarawak meh.
3: Sama Sarawak.
1: Semalam.
3: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar kita
1: Hari Bintulu.
0: Ya, orang selalu ngengal semangatnya, Jess.
1: Awalnya, meh. Tan Sar itu. Nanti nusi cerita.
0: Ada. Okey, pendengar ke sekali tau ke?
1: Okey, hello, semalam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa ngak aku boleh berandau tau?
5: Ingat deh, Sam tau siapa
0: tau,
5: ingat
0: aku. Siapa tau? Mayuh orang nak ingat tu nih kapan? Siapa tu nih?
5: Atau Amros tau hari bawah.
0: Oh, Amros, tau Amros, Amros tau.
1: Hari ini ada Amros?
5: Aku di bawah Senewet di tau, aku apa Bukit Biru bawah Senewet di tau.
0: Dia kena weird. Ya, suai pukul yang kau kita itu deh. Tak nak ingat ke?
5: Ya,
0: ni ingat ke nama kata nama tu nyawa ya temu Imros. Nama ya. Kena nak ingat. Nanti muda orang ramai malam tu.
5: Aku tu tadi siapa muda ngosruai deh muda yang tadi. Aku tu tadi baru pulai dari Sibu ni aku.
0: Muda orang ramai.
5: Nah, sampai jalan kia deh. Menda nemu de bisa apa pasal sibunya ngus balam ngoro dia mako menda.
0: Malam kemarai nya.
5: Malam kemarai.
0: Lama na ndak padam ne.
5: Pukul 1:33 minit no start mulai nah hari tingkat 3 atas ni.
0: Ngali hari.
5: Kira piak me.
0: Nyentuk ke malam tadi ko menda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
5: Apo nak nemu ko made ke seruai de made seruai de sem. Bala barat ko made ke de. Mai Rahman namanya utai ke lepai ngsah kia. Nak ulia rara sida ya.
0: Nya me. Namanya kini.
5: Banyak me nama sebuah kini tadi banyak kerban utai di almau de. Stop ja bala. Enduro baka motosikal kereta. Makanya itu
1: saya nyebut aku ninya sama ada bisik kedai hawe ke kenangus.
5: Bisa wei.
1: Kau tanya
0: minyak semua tanya pelaba aku nya kenya. Ya jarang nama sejam kenya nama dah hangu. Alu padam nama bomba ratai. Tu nya nyentuk ke malam tadi.
5: Okey bulan sudah ada sem. Sudah ada made nya. Okey bulan sudah ada. Alah aku nak sikit. Nah sikit tisinya naku meda orang
0: eh. Dia nuan no, malam meda orang dia.
5: dia maku sem.
0: Ngesah orang kia ne.
5: Tak remau deh asap dia aku deh. Nanti pedak mua pengendiri. Yeah. Maya asap dia saya nepuk tua dia.
0: Bang balatnya.
5: Aku deh ingin speed kita nya. Kuda 30-15.
0: Angus sebagai. Kuda
5: tenyak tadi Yamaha nya. Amin kan. Saya muda aku
0: deh. Sili ya, apa kai?
5: Tinto.
0: Saya muda aku
5: deh. Ambil api.
0: Ambil semuanya.
5: Ambil awal.
0: Saya aman.
5: Ya, aku tadi sudah nyina pulai deh. Kau siapnya malam kau madah seruai madahnya. Ini malam sudah aku ayah. Jika aku nak motosikal kia.
0: Malam tu kia baru ke?
5: Nah, aku siap di to di to bawah di to babuki belok di to bawah di to aku.
0: Ya, meh macam-macam kau tak kena jadi punya biau balai kau kita di Sibu dia.
5: Benar sem, bukan boleh pula.
0: Ya, meh.
5: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh Imbro sao.
5: Jadi kau berpesan kau to
0: sem. Okey.
5: Selamat hari Sarawak kita itu kopu. Jadi semua kita rakyat Sarawak itu harap kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu.
0: Betul.
5: Udah dokumen orang bangsa Dayak itu tadi. Ini yang kita tadi sebenarnya nyebut Rempu bangsa Dayak. Yang harap ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi. Ngambil kita ditemu orang nak sikit majoriti di Sarawak atau koko.
0: Aman.
5: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya berapa day aku berapa tunggal aku di seorang dia. Awak tidak bisa dengar aku jago to Arab tidak ya gerainya mai. Lalu untuk hari Sarawak to. Arab tidak bisa dengar aku jago. Malam tu.
0: Ya.
5: Aku tu Amros, lalu tak madah ngirim pesan ke kita pernah madah di suang dia di tengah lajam dia tengah lajam suang harap ke kita balas ya rami bala sida nya me bala mare kudia me te
0: au
5: sida binya
0: au
5: ine peri
0: ada
5: sida ya bala ngintu hari trawe ato me no ati gaga me
0: aman au
5: au
0: okey
5: jadi kebi age sama hari hari trawe ato tujuh ko ngajae bala bagi palaku di punya dia, di tengah ke tamien dia, di tamien lo di balap di palaku dia sudah nesita, sudah ini tuni, ini hilin, Arab sudah bisa ingat aku berjako semalam tu, Arab sudah agaknya mai, luang tas melayang dalam semua pengawal. Harap tidak ya beri berita me langsung aku kita.
0: Ya.
5: Jadi kita bukain ada sim.
0: Okay.
5: Madenya.
0: Apa
5: sikonya made kita sikonya semua-semuanya sim?
0: Ajesnya Ajes enggak kita.
5: Oh Ajes. Ajes bukti yang ngerti ya.
0: Ya, iga gerina ngelala.
5: Ya.
0: Boy batu mana je? Medak kudah medak orang sibu tarik ne.
5: Ya, okay.
0: Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Imros.
5: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
5: Ini cari tahu tarik ya. Selamat hari
0: Selawat.
5: Hari Selawat.
1: Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Anak nak deh.
5: Ya, maju.
0: Nganti. Nanti nuan minggu baru.
5: Selamat hari Sarawak hari punya nguan musruai dia.
0: Okey, Mros. Okey, selamat malam.
5: Selamat malam guys dua dia, Sam.
0: Okey. Bertemu minggu baru lah.
5: Piam, Sam.
0: Okey.
1: Okey,
5: bye.
0: Selamat malam.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun.

0: Yun, The Palm Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungay Atiko. Leka Gautiun, Roslyn German.
1: Richard Lee, lagu Lela. Leka Konsler Sangin, Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gauden Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gautiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Gautiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Nyona berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Nyona berasain ke penuh di. Jadinya, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM gula nyok kami dari SEM ke malam tu. Jadi nyame tidak ke bisi telefon, tapi bisi minta lagu, lagu dari bisi sekedar sudah ditebah tu awal dan dimainkan ke tu awal.
0: Ngau macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ne ke malam tu ne Jis. Okey tu
1: lagi nerima. Kang ngau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Oh, siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puas main jejak lain.
0: Hari tadi ne.
2: Itu jejak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung kerangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin ne.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua lalu ke. Kan nanti ke pesan penuhnya warti nanti bila ucuk ku bagucik yang
0: Okey.
2: Hari Sarawak mungkin nanti malah namanya di aku ke bisik Jawa bak di Nanjung. Nanti Windy bak Sabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tu juga aku nanti ucuk aku bak Bintulu. Kisah nanti Noel lepas harap ke ngintiri Sarawak saat itu. Boleh aku minta lagu ke?
0: Boleh. Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Sina Bujang Sarawak, boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima, okey.
1: Okey.
2: Ke lagu
1: okay.
2: Nama Amadin tu Dina. Bisa Dina keterang ke?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Enggak, bisa terang.
0: Terang, Amad.
2: Jujur
0: anda sedoi muka. Biar neh. Abu Jang Sarawak.
2: Lalu kan saya anak nyari kubat Sabah, Windy. Kubat kita Sabah, lalu apa aja pun kita gawat bermenawur tangan nak naik nak jadi buah nak perawat lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyari kubat orang bukai mereka nak sebut. Ni aja meh. Orang tuh gitu juga nanti untuk aku tadi ke kamar koyu, buat bintulu.
0: Okey.
2: Aku nggak ngawe jang lah.
0: Tujuh
2: nanti ya waktu itu.
0: Okey.
2: Nggak kayak balai istana aku nggak anak aku di Kuching. Nggak kayak cuk nggak di Kuching ya kaki semua ya banyak. Ezra, Elisa, Elika, buat kota Semarahan. Ngarap kita tiga berdua meh kumang. Aku cak anak namanya lagi Bujang Sarawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Sama hari Sarawak.
2: Sama hari Sarawak. Ini aja nih.
1: Salam.
0: Salam malam. Tinggal kita hari balik ringin, Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Hari Sarawak.
3: Ya, seduai lu ngagai seluruh kita di Sarawak itu meh.
0: Tu Don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Iya.
0: Lama-lama nak beranau deh. Ini boy. Ini ingat gini.
3: Aku jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang ramai dia.
3: Nada ini ngaja.
0: Medak batibi mana?
3: Ya.
0: Amat. Nada minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan untuk malam tu.
3: Ke berandau seduai dia. Kebosan ke balana dia. Balana mayuah dah. Keterubah ya tu aku ke pesan ngegana ku di Kuala Lumpur sudah sebilik ngarap kerai nyamai selalu dan ya anak de Kuching sudah sebilik ga ngarap kerai nyamai selalu dan ya anak de Miri ngarap kegerainya mai selalu anak di Bentulu sidal sebilia kau ngarap ke gerainya mai selalu. Dan anak ada sibuk tu doi kau minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan awak keberkat ke sidal ya ngambil pengawal sidal yang mujur nadai tenanggul mujur lama-lama lah semua kita pun berkenyak gak ngarap ke sidal yang mujur lama-lama gak minggu baru lah bisa ke ngenggam semengat
0: minggu baru lah bisa.
3: Aku tak cukup rindu nak ke pegeriannya.
0: Kau ninggal belama ni? Ninggal belama.
3: Ninggal belama. Nak kalau tinggal.
0: Tak nak kalau bercerita ini boy tau. Nak patut ada cerita ni.
3: Bisa katang susahkan usuan ngai kenyu bebele-bele ya. Nak nyamai orang ninggal.
0: Amat. Dah tuan usuan.
3: Tusuai repunnya kujuang, tusuai repunnya ke tengah. Nanya mai di tengah orangnya aku ngai.
0: Udah nuan usun mana-mana ya lah. Tahu ke cerita.
3: Yang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Yang baru ya sedap di tengah.
1: Rindu orangnya anak.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang sedua rasa lagi kan?
0: Bujang Sarawak ke kat tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni. Yes.
3: Kata ko bisa lagu pengingat lama dia.
0: Bisa hari Stanley Pua.
1: Stanley Pua.
0: Bisa uli.
3: Nanti uli pasangnya lagi ya. Selamat malam ke sedua Sam.
0: Kata
3: ikut nama si kau.
0: Ajis. Ajis. Arbi.
3: Okay, nama nak ingat ke nama ya. Lebahnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita. Ngelama tu di pintu lu.
3: Dikerindu ke magang-magang kita. Manah semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana, Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke kedua, Jess.
1: Selamat
3: gerenya, Mai.
0: Ya.
3: Minta Tuhan berkat belama. Okey lah.
0: Okey, ini boy.
3: Okey, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okey.
1: Ya, okey. Anda dah nyawanya, Sam.
0: Ya.
1: Menyukur ya, lama anda berjaku buat radio WFM. Bisik sedangnya, nyo ingat. Bisik sedangnya, nak ingat.
0: Jess, tidak tahu Maya Ninja Sarawak, Maya lagu peminta nya deh. Selalu sini ini boy tahu.
1: Selalu telefon.
0: Maka tidak sapanya ke tanyaan Jess.
1: Siapa?
0: Ini lobo. Maka sidanya sama Jess.
1: Nah, dah memang di bintu lo. Lepas di bintu lo.
0: Nak telefon
1: lagi. Okay, lepas di bintu lo. Nanti jawab bagi iban. Bisa ke kau ni Jess Rawak?
0: Bisa ke ni.
1: Ini memang lepas di bintu lo. Gawak bagi Melayu. Nak dah ke dirinya?
0: Nah, ini lobo apa lama udah nak dah? Ya. Ini lobo.
1: Suah. Sebenarnya namanya Suah. Ya,
0: tahu. Itu grup-grup sidak ya Suah. Itu Jess ni. Nyo nak ingat kebenar ya. Bisa nyawut kan kau tu tadi?
1: Padam nondoloknya.
0: Yo sarok ne je.
1: Sarok ne namanya. Okey, lagi kita buat telefon out di studio kami ke malam tu. Bisi pesan streaming dari Sarawak tu nah.
0: Siti lagi tok meh je sarok sudah tu merindang peninggal. Okey, halo.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello semalam. Selamat
1: dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain. Ya, hari itu lah. Sama hari Sarawak, Nain.
4: Sama.
0: Okey. Berpesan aja kita malam tu, Nain. Ada yang cerita. Okey. Minggu baru lah, tahu?
4: Aku berpesan
0: lah. Okey.
4: Maka kita ada yang tak boleh menjadi. Jangan ada yang nanti itu. Aku mas, mata yang tak curau. Nanti tu tanya lebih ni untuk ini. Tak menanggap lebih. Untuk curau, jangan. Jangan jangan tak selalu. Anak tidak ada yang majang. dia tidak ngeri saya ke sebab dulu dia boleh buat layang ke kata ya tok kak mak ni nak ke pun lah
0: saya nak tahu ni
4: tahu punya dia indah ke ke biaya apa sudah meri dia minyak kenyak tapi tahu ke pun lah tak ke bisik ni ngal melemai tu tapi yang enggak nak ke kalau kita itu pun saya memang enggak macam dia tidak
0: tahu
4: reno apa yang minta tujuh aku saya minta tujuh aku
0: Linda,
1: Linda,
0: tapi perindau nih. Okey, awal lagi. Okey, selamat malam. Awalnya nayan hari Julau ke malam tu, Jess. Okey, itu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, merindang, lagunya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak memaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: Merenang peningah ngau lagu ari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku ari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9. Kira-kira tur kena 1/8 2006. Jadi nyameh orang Selangau, kita kediau Semak Selangau. Datai beberapa mayu sama ngemata ke pekit renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan. Dewan Serbaguna Selangau. Nak jawari pasal Selangau.
0: Ngambil kurang lu kia elak neh, Jess. Datai tumu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess, elak neh.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya misi kini.
0: Aku nak dah itu, Jess.
1: Nak dah itu. Nggak baik terus Ramadan. Gak kurang giga. Gak
0: kurang giga. Nak dah ngam semua.
1: Oh, betul. Okey, lagi okay. Terima kasih ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Malam-malam ada bergurauan, Jess.
1: Baya, lama, lama.
2: Cuba cuba ada menunggu. Itu ada bintulu lagi.
1: Nadai, di bintulu. Udah dikucil pula ke bintulu. Nyokat 9 tahun di bintulu. Itu pula kita baru ke?
2: Lagi kucing yang baru ni.
1: Lagi kucing yang baru. Lelengau ke Sam. Kamu lagi ke Sam.
0: Lama nak belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya Sam baru.
0: Apa tu, Jess? Ari Serian tu nak?
2: Ya, Ari Serian
0: tu. Rasid. Aku ingat kenyawaan Rasid, aku ni ingat nama Anwan.
1: Lama-lama nengah berita Rasid.
0: Ramai-ramai orang suka tu, Jess. Betul suat baru masuk lain tu dia.
1: Lama-lama nengnya, nak beranda dengan Rasid. Okay, jadi nama pengawal malam tu ada berumah aja.
2: Berumah tu ninga radio
1: aja.
2: Setiap hari tiga ninga hari.
1: Kalau nasi cerita Sam?
0: Nah kalau nasi tu, ila cerita.
2: Okay, betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak? Ini boy. Kita
1: nanti nusun dulu.
0: Nanti nusun dulu.
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih. Udah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman. Okay,
1: mah. Jadi, mak.
2: Hari apa itu? Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak, hari itu 2027. Habis itu pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Masa-masaan kepada kaban dari semuanya, dan belum tunggal, belum menjadi indah itu dari semuanya. Dan tidak ada di sini lah. Mula bertekawah dengan ada di sini. Dan bentuk demiri dan di sini, belum menjadi dia. Kalau bukai juga saya mengajak mah lagu barang kedua ada
0: lagu
1: lagu okay Rasid
2: okay terima kasih
0: baik okay sama samari Sarawak Jess ne Sid ne okay dua lagu sebarang malam tu ne Jess
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: hello selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa wei?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbien.
0: Stumbien.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke luar Udi.
0: Nadai Rami kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai
1: ni. Adanya Rita Rami dia.
0: Nadai Rami pasal Semanggang.
3: Adai.
0: Okey dia angka pesan kini.
3: Okey. 7 ke kolgai balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
0: Boleh.
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey.
1: Ha, lagi ngigak ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Nyajak DJ.
0: Okey, DJ. Oh.
3: Terima kasih, DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya, nyata tadi peningat teris tumben ne.
1: Tumben.
0: Ajis, tu baru ya aku ningau dia tu ne.
1: Budak-budak kalah ne?
0: Budak kalah.
1: Nak kalah telefon ne?
0: Ya, peningat baru kita nya. Terima kasih meh ke bisa telefon ke kita ke malam tu ne, yes.
1: Betul. Okey. Ya, jadi Sam, mungkin itu merindang.
0: Merindang peningat. Au, ya, bantu berdau bisa kangau ke bukai nengawak. Okey, itu hari Ego Anthony tu ne. Lagu
1: lagu kerindu kerindu.
0: Oh, mau aja. Lagu kepinta aja sebenarnya. Terus sama berperindang ke malam tu.

0: apa ingat lama ni bisi peninga tak minta lagu yang tadi ni
1: yes. Harap ke udah terima meh ninya ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si bertelefon tadi nah
0: ya lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peninga kita ini harap ke terperindam meh ke malam tu ni yes.
1: Jadi saya tahu rasa itu ayu datai ba pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sar itu
0: ya okey harap ke terperindam eh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh. Yes.
1: Siapa mau?
0: Saya ke Kediri ko ja. Harap ke ngam ko je.
1: Satu si kita mau cerita minggu baru ni. Okey, gara ada dadai ko dadai. Kami ke Kediri ke ko ja ngasa sedang si cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam eh. Kata nak ada menaku Kediri.
1: Kami ke nang ini atanya, nang ini lantai pasal rekonti dan.
0: Tak aku takut yes. Nah, ya.
1: Sigi berani empu, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkau main je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peninga. Harapkah kita boleh bertemu baru ba awak kabukai.
1: Betul.
0: Kau program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisa dipilih peninga tadi Jess, Clement Joyce Putus Beluntang.
1: Lama dah dengar aku ya.
0: Ya, bertemu baru ba awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih malam tu. Bye bye semua.
0: Ya, bye bye.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Radio YFM.
4: The 101.3.
3: 12, tengah malam.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-luan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkini macam berita yang sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua kali je. Nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: di katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu duka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan di ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat tak berapa ko
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngalala Allah Taala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngalala Allah Taala kage ngamik otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya lah ban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyari ke nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngalala Tuhan bak kita itu ngalala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anang muai peluang tu, sapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

0: Sebab pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipedak tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekot de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanyanya puan Penny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Ari pengelo inyang to yo to mayo ya berkongsi ke tips tu tuan.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Nya meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot ngot nak uli aku.
1: One ko jako ke healing. Tinduak-tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dai mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, publicity secretary dekat Nassau Serpenat Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia di bisik dan motor. Bak Karnival tu ilah, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia, enggau sijil tinggi persekolahan Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus enggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus proses enggau kurs di penduk ke sidak. Yang itu juga Karnival untuk diatur, ngambil pengemli yang memberi penerang agar abang dan niat setengah tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak ke batang pengawak kita mai penanggul nanti sidak di hari, nak masa hari ngeduit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalah ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pengudah atas pelajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perumahan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Etek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University.

0: Tim Akademi, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak, PTPTN Negeri Sarawak serta Agensi Kepekaan. Bak kenival tu megak di sik muka pekit e-sports, staf dagangan, engal kurs kulineri, kita dipastu bala membiak mayanya. Disediakan ada bala membiak kelatai nguluk pokin tu. Kenap ikut membiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandi ti betul raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau minat pesisir ulang ubah penghidup sida serta mantu memasang kemain lagi ruang bilik sida serta mantu lantang Sarawak. Kita daya Muna Jalai ku dah disediakan ke perintah ngambil komisyen ngajulo atlet persatuan intelektual Pribumi Sarawak tu ulang nampak nemiak ke nyaman pengelandi tertinggi serta ulang dikandal tengah masa ke benua Cemahila. Sekali lagi aku Roda Jaro Publicity Skateri mai kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kekalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: pelabak kaku entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Entik kita dekat berjurai ke karakter orang tik bakat tu dang sikit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusuk tua di tu. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sekarang. Abad sekarang tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah ngah kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai tek de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: KBCD katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala pua ke. Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia aneng temu kat bakai aja.
2: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan buah. Sekali kalau dia menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru ada empurau dia lu lah.
2: Ya, kemana. Ini yang aki, nanti aku nemu coba. Aki, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini lagi menua lulu.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: kita sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan itu sama bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM.
4: Ya baru ngam
3: kan?
4: WAI.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tau teka manyua nyadi persoalan pas tiap ikut mensia tau oh. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kesculik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Danang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Segi ngai jawa telepon aku tu sinarnya ne.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti penang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okey, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Arifulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai kejauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke Nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda tok tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke Nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke Nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ambil ke bisik di dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tahu orang yang ngerumpak yang kubang-kubul. Lalu, nu nak ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuknya nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kelia semua Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita nyage tanah pulai ke tanah harap semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngami ke debai yang ngage sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Siapa-siapa kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah nanti sudah bisi hati jai sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita siti lagi anang kah password kamu terlamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 dan banyak mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Nak memaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
3: 7.25 pesan tu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu segimana tuan tahu. Jadi tunjuk mayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ke nuruan tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ni kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.
5: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

0: Yep.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Dulu meri, selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalang. Segulai, sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi. YFM, pagi terubah pagi, hari 4, hari yang ke-23. Megak ya, kita udah nyingkang agai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua, tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio. Kita ngagai frekuensi FM, YFM. Ti sema ba alain luar kita diau. Contoh, aku bakal peningkat kita di Limbang pagi tu. Uleh mendiang ke WiFi bah frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam. Tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam tu ketinduk malam kita bertambah cenagi lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengarap Pagi agreement kita berbalik yuari ngasuh mata kita nyawa lelanu agi kesekai tu kami nguji dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engku kuah dia kami pengeluar program hari bagi ban YFM dulu engku kuah ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu pihak megak berpenang kau selisi lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megak ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenya tadi dipenjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampi ya pagi YFM.
3: Tabi bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 di bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin. Lah telapai tementas di sinu tenyaga gemata kami tenembek nuan nuan udah ngiru manat nuan jadi ke penyelamat jadi ke penebus kami. Wa kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ngemata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Wa kejaku la tala ke dekat didengar kami lagi merit pengeriang merit penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengarap kami ini tiang hari nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kurinya Matius bagi 13. Ayat 10 ngagai 17. Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kubuah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sida. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tang orang kena ada utai. Ini utai ti mimit ti dikemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sida ngenak jakuk sempama. Ngambil sedap merenang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamatka, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenang tang dak medak. Laban sidak dak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. ngai ke sidak medak ngena mata selalu ninga ngena pendiang sidak lalu merti ngena ati sidak lalu nguyang ke diri ngagai aku lalu aku ngerai ke sidak tang berberkat meh mata kita laban kita medak ngau pendiang kita laban sidak ninga aku ngau benar ku madah hangge kita mayuh nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpada kita tang nadai medak utainya lalu ingin dekat mendiang ke utai terpendiang ke kita tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, Injil kedidinga kita itu tadi, ya, Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya, ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku, ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sida ngau, terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida laban urang ke bisi utai dekat diberi mayuh agi lalu ya dekat ngembuan mayuh agi utai jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk Allah Taala lalu kita berguna berkeni ko kita ngadu ke jakuk Allah Taala dalam penghidup kita. Yesus nambah dari sedak ke mayuh agi penemu dekat ada beri agi penemu. Jadi nanya dari empu. Bekeni aku ulih dikelala ka. Siku orang ke bisi penemu tu ke siku orang ke nadai penemu. Tu ke nanya dari empu. Nama penemu ke ulih diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar dengan lebih lagi. Kata aku merti dengan amat. Pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu manusia kita. Uliah berlubah-lubah mertinya utai ke di. Belajar ke kita. Dengan mata kita. Utai ke dedinga kita tu, utai ke de perundiang ke kita. Tanta japia dalam pemerhati tiamat, utai tu datai ari ati kita din. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi tu bila menyadi dalam jasa Kristus, aku mai kita. Awak kita nemu ngelala sedar. Muka ati kita ngagai misteria perintah surga tu. Kita uliah, ngau nak uliah berarti ke utai ke daripada kita, pengasai ke tempu teka urang bukai ke bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul teka lebu kita ke berandau bertemu ngau urang bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita uliah Dani. Ke mata kita, dani kerunia kita, dani kependiang kita. Awak kita uliah ngelala amat. Yesus bisik dalam pejalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala tiba berkuasa merkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Lebih dahsyat lagi.

0: Special lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu mega dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Kudeka malagu ringa samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan dua ajaku canuan. Dama ga bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayok ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Ngawak lekitai daya, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, mietau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemih kurai kita. Lengkok kemih, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar inya tubuh ti bepengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yanggi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ya. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang putai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Pemain lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary satu. Dia perhati ke nanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan dan datai bandur baru bah sidak ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asminak kelasnya tadi. Engkau ngasuh histerian mimet nanti histerian.
3: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Saya tahu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
4: Nanti nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
1: Telefon kami 082-258-634.
6: Like Mega Facebook kami YFM Iban.

merindang kita ngau lagu ya. Anda penguji bawa pengerak pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita iba studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belala pemisi nemunya. Nyau ga kerja baru. Ani rau baki habaki ya. Lusa up baru mekitai. Bukan nya lama sarito pagila na berasai 2 hari nya. Mese nya. Lepan nya meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga saria nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7. Lalu berkenan ke Pak Hari Sarawak kemari ya. Aku bisa berhati ke setiap berita yang akan dipantai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Bak Area Sarawak tu. Kalai ia madah ke Bak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah area Medan Alung Kecil West AKW Bak Merudi. Lalu nanda ke Sarawak dia tu. Ianya sudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun. Ianya Perayas ia keterubah tu cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu. Lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngau penyampau ya 800 tuang sari yangnya sama ngau 24,000 tuang sebulannya. Siti Prayas dia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu. Lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngapai mega hidrogen biru. Lalu tu mega mada ke Sarawak tadi uliah mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga abang Johari nya premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu erti ke besai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu. Lalu Sarawak nya Siti mega ari negeri ia ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ia kesepakatan mega dia abang Jo Madah kedua Prayas ngagai rakyat atau ke peranak menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalai ke penerbai biluan international ia keterubah hari kucing nuju menua Singapura. Lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ia kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalai ke penerbai sida area menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngenang biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang mereka pengangkut kelebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu. Lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem penjalai ya kelebih manah lagi lalu piam ga oleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila. Lalu aku yang mana lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih agi kawal ngepeng merangsang pengawal dagang serta nariat industri ya dagang temuai ya ke mana agi lalu ngujuang ke nariat orang mayu agi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu. Lalu Air Borneo ukai sebenarnya dipedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mayu ngada ke mayu macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta komuniti ti berdagang di menua tu lalu ulih nembus market menua luar lalu kelimparnya ulih mega laku lagi produk-produk hari menua tempu. Okey, nyatari
Mimiat berita berkawal ngau jaku ti di pantai ke Premier Menua Sarawak bat dataran Tunku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan atau ke buluk balamayuh nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada tu lagi kami akan natai ke pesan berarti sudah dikirim peningat semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau lama dan tinggal lagu tenai lagu retro ti di baik Maxwell Franklin saran merisak di racun pengeri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sonya bising nganjung.
2: Bak, madah kaku meh.
3: Au, berketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bak, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Pesan ya ke terubah TBC dikirum pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerap pagi kita pagi tu inya pesan pemati ke dikirum Sudian anak kanyang ya jadi pesan tu tadi. Nuju kabang belayan ya ke diau bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke diau bas manjai.

0: Jalepakan kamu ulu julau jambu kerampa penba batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya. Jadi sepesan madah ke kume anak busang, kume anak busang tau ke ini buat udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai ya sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan di bicara data ya sampal ngesah penusah rabato lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13568 5442 tau ke ngagak ndua ba nombor kusung 12 8458 6 58 dan baru pesan pemati ke dikirim sudian anak kanyang ke pagi tu hari at kaluang entayah ulun tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang tau ke indai buat tu deka di sengai kena malam atau lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 ba rumah awar kaluang ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagilau pagi hari 5 24 hari bulan 7 kebablayan ia ke kanmu sila lagi kawal dengan penuh sarabatu tahu bertanya ngagai senu ba nombor kusuang 13 568 5442 tau ke ngegenduah ban nombor kusuang 12 865 8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengarah pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba kerangan pinggai paku matup tanjuang ngapa enggak bala ke dia ba pelandu setamba ulu semulung ulu bala ba semulung ili elingga munggu sawa munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia ba semenya batang paku batang layar betuang geran lingga banti yang sreman kuci yang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak sinja Antonia Dungau anak sinja udah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 hospital besai miri lalu niang Antonia Dungau anak sinja niang Antonia Dungau anak sinja atau deka ditu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 balot 893 jalai Berembang 5 pujut 7 bi miri sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5 24 hari bulan 7 kan nemu sila lagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Antonia Dungau anak sinja Antonia Dungau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 hospital besai miri lalu niang Antonia Dungau anak sinja niang Antonia Dungau anak sinja tu dekat dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berembang 5 pujut 7 bi miri sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan tu kelala jelatai ngesah penuh sarah batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur kusung 138 kusung 8 519 lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megal lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Hadigat Nanga Sebinang rumah Linguh Kranji Entabai bala ba rumah Jam apa habelungai kebelayan babatang paku batang jahit uya sekian memperuk sekuau ngupengga bala kedia babatang tamian batang uya sibu jaya menalun pui rumah lantiang sekeruah bala baru rumah teduang pui nanga nansang pui ngupengga anak buda kedia baru rumah janian setuan balengian bala anak rantai kediau dia sungai Ariep kebelayan baru rumah Ketrin tamuah awap rumah asing teku rumah ngang bukah ngawa pia mega maja kediau dia durian untiang di wah ngemega kebelayan kediau ba Brunei Darussalam lalu nuju bala dia miri bintulu betuang serikai semarahan kuciang ngawa iya kenalah dia rintai keditu tinggala cimbai anak ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke cimbai anak ambi cimbai anak ambi udah nadai ianya kena kemari hari 3/22/07 lalu niang cimbai anak ambi niang cimbai anak ambi tu dekat itu bala mayuah baru mah tanah ski memperuk skuau malam tu lagi ianya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan mesti lagi kawal ngawap Nusara Batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 0125202401. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin anak ambik ngari ke pengajar Susana anak Jimbai ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Jimbai anak ambik. Jimbai anak ambik. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 laluan yang Jimbai anak ambik. Yang Jimbai anak ambik tu reka. Di itu bala mayuah baru mah tanah skim gemperu sekuawah kena malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park ke Sibu ngai kita ka nemu sile agi bekawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana anak Cimbai tempu nombor 0125202401. Lalu pesan yang keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum anak gidang ya jadi pesan tu nesau bala kabablayan ke dia bas manjaya jalai nansang ulustras jalai barun serikai jalai nunggang pakan bala dia babai pakan kutak bintangur jalai pedanoma pakan ngau ya kenalah di rintai kerito ia kengala Subang anak bawul. Jadi pesan tadi madah ke Subang anak bawul. Subang anak bawul tau ke inaya ganya. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang anak bawul. Niang Subang anak bawul tau ke inaya ganya. Tau dekat dintu bala mayuah. Malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulustras. Sungai Atap Jalai Pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita kan muasi lagi kawal ngawap Nusahra Batu boleh bertanya ngagaya jampi analidum ban nombor 0128078147 tau ke ngagaya James analidum ban nombor 0138571973. Nada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang anak bawul. Subang anak bawul tau ke indai ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 laluan niang Subang anak bawul. Niang Subang anak bawul tau ke indai ganya tau dekau di itu bala mayuah kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulustras sungai atap jalai pakan sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili lagi kawal ngawa penusah batu tahu terus bertanya ngagai nak niang tahu ianya jampi analidum bernombor 0128078147 tau ke ngagai James anak lidum bernombor 0138571973. Lalu pesan ke situ, Steam juga pesan informatika dikirim John Biluan hari yang kelilingnya dipesan tu menuju kabar belayan. Ia kedia obat buah sungai menuang, merebuang pemegah bala kedia berselinduang dua berumah, bukuang dua berumah, kumpang pawah, kumpang langgir, kandius nangak kumpang, ngokah belayan kedia obat danau sayat, san pandak lubang antu, semanggi panjang lubang antu, bala kedia obat meriuk nanga, jelukuang marup atas, marup baruah, san ugul, san tabut, san kemantan, san deman, pemegah kebelayan kedia obat lepung simpai, ngau semua ia ke nak alah, dia rintai ke itu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai. Jadi pesan tu tadi madah ke unsir atau ke 12 nama sanai anak ngalai, unsir atau ke 12 nama sanai anak ngalai atau ke indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai ni yang unsir tau ke dobelin nama sanai anak ngalai tau ke indai John tu deka dia senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili kita angka akan nemu asli lagi kawal ngawa penusah rabat tu tahu bertanya lagi John Bilon bernombor 013-983-8288 tahu ke ngegaya ganalin dia bernombor 019-8158-188 lalu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilon ke pagi tu yang dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai. Unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7. Lalu niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai. Niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai. Tau ke indai John tau. Dekat dia senggai balamayu baru mahim pun tadi bak nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili. Kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Engkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai John Biluan bernombor 013-983-8288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188. Nangkan kanya natai ke sikit lagi pesan pemati ke dikirim medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar batang spa batang tayah ngau piam ngau kabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang puak ngau kabar belayan kediau ba nanga ijit limbang ngawi aknala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam maiwah malam tu malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 5/24 hari bulan 7 balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabat tu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang menu baru isi pesan ia ke dikirim peningau kita jadi ya pesan tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang jegera anak jimbat, ni yang jegera anak jimbat tu deka di intu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pergila pagi 5/24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson, penebak ulu layar Betawang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu, pesan ke dikirim mengumbang anda cendantau ke apa ya samban. Lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke diau rumah ada awa bunuh kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngopi mega bala ke diau rumah turi kerangan bau kabar belayan ke diau selawat julau rumah renggayan ruyak julau rumah jana batu matu rumah minggan sayuang tabai julau bala ba rumah Bali yang rasan kenawian ngoblayan kedia ba mawang ngau macan kenawian rumah tra nang langgu untabai rumah taduang skuau ngau piam ga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala ni yang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke ni yang talian anak ke ni yang talian anak ke dekat di atur pagilah hari 5/24 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ia kerka di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum mengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya ke bisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawal tu ya kerka di atur ba rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tau ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes Ana Atul jadi ya pesan tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah Tanjo Bijat Tawang Sungai Pan ngau bala ke diau ba Grand Stumbian Kampung Rayu Kuching bala ke diau ba Bukuang Air Sungai Air Abiat Balai Ringin Miri Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang suci anak majid okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu niang suci anak majid ya ke udah setahun lalu pemga berkat ke regang niang tu deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A Miri okey jadi kena hari 6/25 tula muak pagi 8:30 dia bisi pengawal sembiang berkat kergang ke diatur bah pendam Anglika Lambir jadi kabar belayan ni kan mu sili lagi berkawal ngawa pengawal tula tahu bertanya ngagai Agnes Tull bah nombor 011-2506-5472 tau ke ngagai jeni majid bak nombor 013-9351-280 nanda baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes anak tul lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopim gak berkat kergang niang suci anak majid niang suci anak majid deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A Miri lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merkat ke regang niang tau bah pendam Anglika Lambir Miri kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini ni yang tempu ba nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai menjadi ni yang tahu ianya tadi jeni majid ba nombor 013-9351-280 lalu ngu yang ngagai pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau ngau piam ga nuju Stephen Kanang ke diau ba rumah Gesa Teluk Batu Tatau ngau kabar belayan ya ke Diau Batatau Selawut Julau penyakai akai Julau ngopi muka bala ke Diau Benangga Buak bala ke sama memakai kelebih lagi Benangga Raya Nangga Luau Nangga Ijit Nangga Ayam ngau pi muka Semanjai Batang Tabai ngau pi muka nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang anak Linsing kediau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian anak Lansing kediau dimiri serta kebablayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex elder gemuang anak berayun jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun niang ex elder gemuang anak berayun. Tau ke dikala ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah, 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawak ngetas ulit. Lalu ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Antabalu. Okey, jadi Nando Baru isi pesan ya ke dikirum James anak Jalian ngari ke Liam anak gemuang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu setengah ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun niang ex elder gemuang anak berayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawa nyuak ke Antabalu jadi ya nur angin tu terik nada bisi adi padah ke ditau lalu kan nemu silik lagi tau bertanya ngagai James anak jali antepu Bandung berkusung 13 5 9 8 9 0 lalu pesan kita ya ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba anak bana kenuju kabar belayan ke Diau Batang IG pedai tuah bawan ngopi muka bala kabar belayan ke Diau Mapai poes kuau oya pakuah bunau bekikia sebinang lambir ngopi muka kabar belayan ke Diau rumah Ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah Lau rantau pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang berawang anak yampi jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawan anak berawang anak yampi deka diatur kalai malam pegelap malam berlima 24 dan 27 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipindah datai ngulu pengawal tu ya ke kadiatur ba rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana Bandung berkusung 10 9 7 8 5 7 9 8 tahu ke ngagai jali anak mana Bandung berkusung 10 9 6 7 4 5 6 3 1 Nano Baru isi pesan ke datai area Siba anak mana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilak malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembu pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati ulu jih kenawi sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana Bandung berkusung 10 9 7 8 5 9 8 tahu ke ngagai jali anak mana Bandung berkusung 10 9 6 7 4 5 6 3 1 lalu ya kemudian di benar ianya pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyari yang tau ke indaya menuang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang geruda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6/25/27 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai. Lalu pagi hari Minggu dia ulit adeka di kertas nya kena 26/27 lalu temu pengawal kertas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai entabalu kabelayan ke di pesan diminta data yang ulu pengawal tu ia kena diatur balot 219 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri. Sila lagi kita tahu tanya dengan mana wang bernombor 0146859868 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197302806 nandu baru pesan ya ke dikirim mendoang anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngawi entabalu ke Niang Indayon dan Niang Geruda nanyar yang dekat diatur ke alain tadi kena malam rinam 25/27 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari Minggu 26/27 ulit dekat di kertas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal muai entabalu wala kebelayan ia kengelola di pintar ratai ngagai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngonguluk pengawal tau lalu kan musilia lagi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0146859868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0197302804 nya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
2: nyaw, ke sekali tu. Hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025.
0: Pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya ke.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Agai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Pengerak pagi.
3: YFM.

0: Pagi-rewind.
1: Aku tengok mereka bangku lubang maya tu. Cita agak tu tadi ya terumah deh. Cita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan. Sebab aku pergi maya ujian lisan. Nah ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan. Coba entah ya tu tadi. Laban nyamnya kas tamu siapa nak dia boleh petua ke. Laban mana janji nyawet aja. Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masa awak ya? I am. What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
2: I am.
1: Jangan ribuan sampai pengujuang.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Maka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YMS.

Selamat pagi, Dato' Kamina Bur ke Berita Pagi hari 4, 23 bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Ngau Sarawak, mai pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berindi arinya strategi pemansang kebendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat menua adap kitu ngau global. Nyami pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, maya gempuruh hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu demalam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penama Malaysia ungkup perkara ekonomi gandua ngau hub kuasa bersih serta numbuh ke mengeritu jadi palan industri bergerak tinggi. Nya megak dekat maik negeri itu jadi pemerik besar sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyemetak madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat dengan ekonomi ngau pengelantang menua itu secara komprehensif. Sarawak terus ngenegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke pugut transformation pentadbiran negeri itu. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang di pejalai ke ngau efisien meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkena ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tak udah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya Mai Perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX menjadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkongsi pengelandian ngau innovation baru sida. Ia mansur kejakunya rambau sesi town hall ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Ko ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikena neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke nembiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gadung. Ko ia nerang ke Perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang ngelalau raban nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyaup perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nembiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besar ungkup agenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengan penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak, dia Dato' Mustafa Sakmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap keatur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ia megak merit terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati tik udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli CC 2026 nyadi pelasar kena ngansah pengelandik communication nebiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandik communication ke Tegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate. Lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Irian ngau penerang ke disedia ke secara langsung bergulai dengan Radio Television Malaysia RTM serta kampung main asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai ke diri serta ayat gawak berbua kamera. Ia maksud kejakunya lebuh berjakuk ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan Polisi C 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya Megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngeregat ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latih industri, pemansang isi kreatif, innovation digital ngau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang, diatu benung cakah di pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidikak datai. Sabit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang benua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur maya macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang diatuk manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilih menuanya. Ia mansud kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 ribulan 7 nyentuk 2 ribulan 8 di pelabak ke dekat batak penatai lebih 10 ribu ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserimai dengan pengerami ngintu waris Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegangnya di setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sidato ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuk ia pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih ia ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kok ia nambah kimpiannya ukai seminat bantu nambah bekal darah bak hospital Miri tang megak meri awak ngagai mensia mayu berperasa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia Bank Darah Hospital Miri ngau gerempuang pengarang berita utara Sarawak NSJA. Operation Ngigang Ngau Nyelamat SAR 2 ikut mansa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua dah diketu lemai kemari mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu dua ikut hari empat ikut mansa udah ditemu bebani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. Dua ikut mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biar Sarawak dilalau kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh peket bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat peket lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk peketnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, Bawa FM.
4: Segulai, sejalan.

0: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Pagi Rewind. Pemain lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjur ngagai primary 1 dia perhati kenan dia mayu chess history han dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida baterika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pada sida magang. Seminat kelasnya tadi angka ke, ngasuh historia mimet enti historia.
2: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
3: Jadi nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.